0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Glomek FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepekaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, small modular reactor. Selain itu, golongan bilion negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

Pihak kerajaan memberi amaran kepada rakyat supaya bersiap sedia menghadapi hujan lebat hingga sangat lebat di seluruh negara pada tanggal 23 hingga 27 Ganyayun 2020 ini, yang berisiko menyebabkan banjir kilat, arus deras dari kawasan hulu dan air sungai melimpah. Bagi kawasan selatan Thai, orang ramai diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya di 7 buah wilayah, terutamanya Songkhla dan lagi Nak Rathiwat. Orang ramai juga perlu memantau paras air dengan rapi di Sungai Saiburi dan Sungai Golok kerana paras air berisiko meningkat secara mendadak, melimpah tebing serta menyebabkan banjir di kawasan rendah.

Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Koromono Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Geno kita kena tebung ni boleh siapa akan mati. Mari bangun oja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wajidah Ibawin itu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik buah. Pak ada lah pak kita tu. Dia tanya mai kata, kena ketik buah ni siapa akan mati ke? Ini bawa nak jelas. Yang baik ni, buah, madu, dah lipai, mok kedah. Kali dia ketik kita bersekor dua tu, lepas lu kebah kita tak ada Allah hair tu, dia tak ada maksud Allah gopal lah. Tapi, kalau kita ada Allah hair tu, boleh jadi ke bahaya juga dah. Tapi sebab-sebab kena buat kita mati sebab kena getik buai atau madu ni dah. Ya, ada dua perkara. Yang satunya tu, kita kena getik buai atau madu tu banyak kelajak. Habis sarai kena getik ni. Supaya saudara kita buat ni tu dah. Habis sarai kena getik. Apabila ya habis sarai kena getik tu, bisa dalam madu atau buai tu ya banyak. Lepas bisa madu atau buai mok dah pokok ni tu, iwak wi bahaya pada tu pada kita macam mana. Bisa ya tu nuwak wi urat darah kita tu ya buka-buka nak lot dekat kaya itu. Apabila urat darah kita ya buka banyak-banyak tu, ya nuwak kita jadi cok. Bagi kita jadi cok tu gini dah. Sampai kat mati. Yang lagi tu bisa ya tu nuwak wi jatuh catung kita tu ya kerja tak molek. Ya wak wi buat caitin picang wak. Apabila ya punah catung punah. Catung ya tin picang wak, ya wak wi kita jadi cok. Apabila kita jadi cok, ia berhenti hijau jatuh mati. Waktu mati selalu. Lepas tu tak pergi dengan lama. Ia waktu itu kita gitu, ia punuh boleh juga. Apa tai kita punuh tu dah. Ia waktu kita mati juga. Tapi mungkin mati selalu lah. Tapi ia kalau mati, kalau mati sebab nakit tak gitu. Yang kedua pula. Yang kedua tu, kalau kita kena ketik madu atau buah tu, tapi seekor rua ya. Sungguh-sungguh tu, seekor rua. Tak ada masalah gopor eh. Tapi kalau kita Allah hai bisa dia. Dia nak sebab bersih kera. Jadi berdaya merah nak tu. Kalau bersih kera tu tak ada masalah. Tapi masalahnya tu nyawak we dalam tekak, dalam mulut, dalam urat nyawa itu, dia buka juga. Apa buka tu, urat nyawa itu ini sumat. Dah, apa yang sumat tu kita tak boleh nyawa. Nak nyawa macam mana, dia buka sumat. Betul? Apabila kita tak boleh nyawa tu lah, dia nak buat we kita tu mati. Sebab kita nak nyawa tak boleh. Kalau kita kena ketik seekor rua dengan tak ada Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah, jawab kita nyawa tak tupik, nyawa tak boleh. Jadi mati dengan tak boleh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu, kalau kena ketik dengan banyak, tak usah duduk rumah lah. Sebab dia boleh jadikan mati juga. Sebab bisa masuk dalam tubuh badan kita ni banyak. Kalau banyak tu dia boleh sampaikan mati. Wak wih wajah kita tinggikan wak atau wak wih wak aku tu buka lah. Lot lot kaya itu tu. Jadi sampaikan mati boleh juga. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Satu lagi tu kalau kita kena ketik seekor rua. Kalau tak ada berdaya tak ada nak berdaya tak ada kuasa nyawa pun tak ada masalah lah. Duduk rumah lah. Tak ada waktu. Tapi kalau kita kena ketik dah nak berdaya. Nak berdaya waktu kuasa nyawa tak. Tak ada. Awak so nak nyawa tak leh. Tu kena gada-gada mari hospital. Kena cocok ubat dah. Untuk nak hingga cara kok tu. Baik tu kita selamat tak sampai mati lah. Nah, tapi kalau kita ada wak ok rumah tu, dia boleh sampai mati. Bahaya juga. Ni bermakna besar.
0: Berung. Bahaya nyawa kereta dalam musim panas ni. Macam mana mari bermakna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya fok kita ni tu dah. Nampak lah ni tu duk pelaga kereta, duk balik kereta dalam musim panas ni. Sebab apa? Mari bawa nak oyak dah. Ya macam ni, bom musim panah ni dah. Bawa udara panah, terik panahnya tu. Yang satunya tu, jawab kita mudah tak yak. Mudah mengatuk. Begitu, kalau kita buat kereta, tengah duk panah-panah. Lebih gue lepas Zohor, sahabat asal tu, contoh panah terik-teriknya tu, kita nak mudah mengatuk. Capa dengan kita tak ada tidur malam tu, kena kita tidur tak cukup, kena tu, jadi lebih lah. Jadi kau teruk lah. Tu, sah, kita tahu dah ni. Tapi, kita banyak kita, kita tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cak kereta tengah panas. Dalam kereta tu kauh panas lah. Dangai gaduh masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu ya dalam kereta dia. Dia di kereta-kereta kita dia banyak ada getah. Ada getah tu buat daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh. Dalam air kita dia kauh panas. Hawa minyak dalam getah-getah tu ya kubik lagi. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak gerak, buat kita lemah, mudah mengatuk. Kalau isap lama-lama, siapa yang dimarahin? Begitu, kalau kita cok kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cumi kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu widerah, hamak awak, panas-panas tu baik wih-bih lu. Dia kata masuk kereta. Buat kita berasa kata, air kita, kita ambil tangan tak di air kita tu. Ah, air ada huwak sejuk tu berah. Baru masuk kereta, lepas tu kita huwak dulu sikit. Wih, hamak huwak panas dalam kereta tu. Baik, kau katuk cumi kereta. Barulah huwak-huwak tu tu baik-baik. Dia huwak kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak gerak. Lama-lama tak jadi maring. Haa, bermula soyak dah cara huwak minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita huwak lama-lama tu dah. Lebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Ha, banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tu pun kita basah air. Apa kata ada menyawa ni belakang lagi no? Oksigen je kau kurek dalam kereta gitu. Ya kau kurek. Boya kurek tu je buat kita kau mengatuk, kau tak gerak. Begitu kalau kita buat kereta lama-lama tengah panas. Lepas tu dengan lama pada tu, last year tu, kita buka di air kita ni ada tu pak. Boleh. Baik. Udara luar masuk. Ha, tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab, bila kita buat lama-lama, bakat-bakat ada menyawa belakang. Oksigen je kau kurek, kau mengatuk. Bukan mengatuk, kita buka lagi bunyi. Ha, berbuka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Ha, jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Ha, kalau malah buka cumi sikit pun tak apa. Atau, kita kata buat kereta lah sedia 2 jam, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, dia menyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta yang banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ha, ni lah. 3 perkara yang bermula nak pesan. Kalau kita buat kereta musim panas, tidur padah. Lepas tu dan buat kereta cun duk panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu, kalau kita jok kereta tengah panas, dan yang ada masuk kereta, hamak huwak tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tambah oksigen masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepat je ni, dalam air ni, atau buka cumi atau kita baik luar. Ha, bahaya tak kalau kita tak makan kafe, lepas tu kita rasa sakit kepala. Ah, mari bermula je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya, patut ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, patut kita pergi makan kafe, patut rasa sakit kepala, ha, hak tu bahaya. Ya macam ni, ya ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah. Ya buat urat darah kita tu, ya jeruk halus, kalu. Ha, hak biasa ya dah macam ni. Lepas tu, bila kita makan kafe tu, dia jadi jeruk tu. Itu. Ha, buat apa dia jeruk ni tu, dia buat wifam dan darah kita ni, dia kau tinggi. Ha, bila kita boleh jadi kau tinggi tu lah. Dia buat wifam kita ni, rasa segar, rasa tak mengatuk lah dah. Dia orang makan kafe ni, ada rasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, dia tak ada berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, dia tak ada tukar nama. Tapi, kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah yang besar ni dah. Bila kita makan kafe ya jeruk. Bila kita makan lama-lama tu dah, urat darah kita tu je lah. Ya tahu tak nak jeruk banyak weh. Ya bekok lah boleh. Ha, ya bekok kopsa. Bila kita makan kafe ya jeruk juga. Ha, tak apalah. Tak rasa apa lah, sedap tu. Bila kita berhenti ya kopsa. Lepas tu kita makan kafe ya jeruk. Pahaya hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala, bawa kita makan jeruk kelek, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa, tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengan banyak, lepas tu dengan pekat kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuang tu nak tinggi banyak. Bawa nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangi makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala tu. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak apa, tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena ubat lah mereka macam ni. Ha, ubat macam tu, slow sikit lah. Tapi bama, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita make kain, jeluk air batu ke apa-apa, sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu, urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung dengan banyak, dia boleh jeruk klik semalam. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat. Orang sakit kepala, pergi puasa. Sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahapas minggu tu. Kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 negelah. Sehari tu tinggal satu ke dua gitu. Apa dia lah. Kalau makan satu dua tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Maknanya total kak tu. Kalau kita makan satu dua tak ada masalah. InsyaAllah dah. Kita wakak-wakak.
3: Hei Berung, kalau tak mau jadi nyakit, tak sumpah-sumpah, tanyalah ke video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Berita banyak kita nak buka ya lah ni. Nak tak buka hidup penebah, hidup wak buah dah lah ni. Lepas tu banyak berita ni, dah sakit urat lah seorang ni ni. Berita dah sakit urat seorang ni lah. Haa, menyakit tai, dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakin puak tu. Ubat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan yang macam banyak. Gopo tu ubat yakin pun. Ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu kebanyakan ni banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning butai cak kuning heluh-heluh tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi ni gopo, Bufain. Ha, Bufain, Ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil Naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi banyak nak jadi macam ni. Dua tiga perkara ni buat kita nak makan. Lepas tu soal lagi ni pasal ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Dua tiga perkara ni bos jabin makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rok tai seram dah rok tai seram hok kena giduk fok tai kena giduk basuh tai tu dah banyak-banyak kan nama satunya tu gapo nyakit kecil manis yang hok banyak lagi sebab ni sebab ubat ni sebab kita makan ubat sakit urat ni dah tu kena ingatlah makan ubat sakit urat tu kalau sakit urat makan sehari dua kali gini sakit gubah ke gino kok tu kok ni sikit-sikit tu rasa sakit sikit-sikit makan oleh sehari dua hok tak ada masalah tapi hok ada masalah gapo duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dan ngi beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo, di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dan ngi beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Patut tak boleh makan sekali dua, dua tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dan ngi makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun, selera kot tai pun. Kalau buat ni tak banyak kelimaan kah, boleh fok tai lah. Haa, betul. Ini bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kot nu, sakit kot ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan yang kepuk semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nampak jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa. Habis semua kena rawat tu dah. Dah. Ini yang bawa-bawa saya ni lah.
4: Itu juga peminat untuk sekarang ni. Kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir. Sudah dalam ruang berita sawata. Itulah untuk peminat. Jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa. Dah. Boleh berjumpa setiap hari lah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana. Duduk dengar Gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu. Duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah. Supaya kita selamat dan juga sihat wal afiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri. Ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar. Meski tidak selalu.

0: dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

sebab apa ritual kita puasa tahun ni tu jadi mudah pening, mudah tak rok, mudah penah? Sebab apa mari mudah raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ni tu banyak lah. Orang tua, mak kita, tok cerita atau tok-tok kita duduk rumah tu dah. Mari cari bawa banyak lah ni. Sebab apa? Tak rok bawa. Puasa tahun ni puasa tak rok weh. Waktu waso pening, mudah pening, waso tak rok, waso bakdop lah kau. Jadi tahun ni sikit gain no, tahun ni. Mari bawa nak jelas sikit. Ya baik ni, tahun ni ni kita puasa dalam musim panah. Waktu tahun ni panah. Panah. Tak sebab tahun dulu ni ya, panah tak sangat. Kita puasa musim panah juga tapi ia panah tak sangat. Tapi tahun ni ia panah sangat-sangat. Panah ngetik, waktu panah kering gitu. Hujan mari tak dok tak. Sejak macam ni ketua selalu dah. Orang panggil lumdek. Heat stroke. Kau cuma boleh tamadah tak boleh. Kita dah boleh makan. Boleh apa dah. Tapi, boleh puasa ni kita nak makan tak boleh. Boleh nak makan tak boleh ni lah. Jadi putus air sikit. Bawa putus air tu jadi sikit lah. Apa banyak nak jadi ketua macam mana? Mungkin kita sebab ketua lah. Yang muda apa jadi juga kalau duduk main macam ni. Satunya tu, kita main tengah panah. Tua puasa. Duduk main tengah panah cacang. Siap selalu dah. Klik mari laptop tu. Ngan sakit. Kepala, ngan pening, ngan pernah. Dengan tak rup. Mari belakang lah. Sebab putus air. Waktu lagi nya tu, umuh rasa kau sikit. Umuh rasa jadi kau. Tak ada main dengan panah tapi umuh kau. Duduklah umuh kau panah. Berangin tak ada, angin tak ada. Macam tu berjadi juga. Umuh sejeng, umuh. Sebab sejeng ke dinding sejeng ke. Macam tu nak jadi. Lepas tu lagi nya rasa kerja berat-berat sikit. Boya panah. Dia sebabnya kereta lah punya panahnya jeng. Nya nak jeng. So lagi nya tu jadi taruhnya tu ya putus kerai. Ada kerai vitamin dalam tubuh badan kita tu. Ya jadi kurang sikit. Sebab kita perlu bagi kita panah kita perlu dah bagi kita perlu jadi kerai kita tu itu baik banyak bagi itu baik banyak tu jadi kita tu kurang kerai atau vitamin dalam tubuh kita begitu tu kita kena jagalah dah dangin omai tengah panah tengah hari caca ni fort werung kena bakat tolong lari orang tua dangin omai tengah panah tua ewa dah hidup main tengah panah siap lepas tu umur masuk kau tu dia kena cari baling cari gopo atau biar duduk buat luar rumah sikit dia biar ada wangi ke apa dia tak panas sangat. Lagenya tu bolehnya tu kita makan mana celuk ai lepas tu kita mari pa sapu supaya kita remeh dah. Hak ni boleh tak ada batal puasa sebab Nabi buat. Nabi make ai belum pala boleh tak ada masalah. Hak tu tak ada batal puasa sebab Nabi buat. Kita sapu kita jelung jangan mani. Mani kau tahu. Kita kena kesah habis dari tubuh. Untuk tak sewi tubuh pada kita ni, lebih laginya pala ni tak sewi je panas sangat. Bawa kita tak jadi pening, tak jadi penah, tak jadi tak rok. Laginya tu, hak kita kena buatnya tu, kita kena tamuh vitamin dengan kerai masuk dalam tubuh pada kita. Nak cari mana bomo? Dah, vitamin dengan kerai nak ambil mana? Mudah sekali. Hak bomo nak oyak, ialah anyo. Kita cari anyo. Anyo lah. Anyo jadi buah. Panggil dengan anyo nak jual. Anyo capur tak jadi lah. Sebab dalam anyo tu, ia ada dengan air, ia ada dengan kerang, vitamin cukup. Jadi, musim panas ni kita pakai anyo tu, boleh sutih sehari tu, insyaAllah lah, kita tak jadi nak putus vitamin, putus kerang. Beritunya tu, kita jangan main dengan panas, gajinya lompat lah, lepas tu kita pakai anyo. InsyaAllah kita tak pernah, kita tak larak, kita tak mening.

Belum. Tapi bakal umum kita nu channel nu Islam. Mari bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sagi dua pagi itu ada pibaka di lak plau deh. Patu ada orang mati dalam 30 orang waktu sakit pagi itu banyaklah. Ba orang dok mati itu banyak kan ketuk di lek belakang tu, duduk belakang kedal, duduk di jamai kata. Ada orang-orang tu tak ada kena pergi tu. Tapi, geno siapa akan mati. Banyak orang kita duduk peh-peh dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu, bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya, orang mati sebab api tu tak ada banyak ni. Orang mati, pihak api bakar rumah ni, kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi dia mati sebab dia nak nyawa tak leh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu, dia nak nyawa tak leh. Orang nyawa tak leh ni sebab apa? Yang satunya tu, dia pihak api bakar lulu-lulu tu, api tu dia bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik dalam tempat katuk ni api yang makan oksigen dalam bilik tu cebih bah habis oksigen dalam bilik tu kita nak nyawa tak leh habis oksigen mati. Yang keruanya tu asap. Dalam asap tu dia ada racun. Dia racun dalam asap tu dia pergi masuk pergi buat darah kita tu nak akut oksigen pergi ke orang gatal tak leh. Sebab dia duduk sekat 70-80% orang mati sebab api bakar ni sebab ni lah sebab oksigen tak ada. Lepas tu, racun dalam esak tu. Lepas tu, orang lagi tu, orang yang mati lagi tu, sumbatnya kena api. Dia api buat makan tubuh tu deh. Dia makan kulit. Dia makan kulit itu habis. Lokoh kulit tu tubik. Tugas kulitnya tu, jaga penyakit tu sering masuk tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk tubuh badan kita, kita tak cerah. Kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab teacher lah. Tugas seolah lagi kulitnya tu sewi air dalam tubuh kita, kita tubik ke luar. Apabila tak ada kulit, air dalam tubuh kita, tubik lebih. Buat apa tubik lebih, kena. Anggota kita punah, buat punah mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Buat kita serak udara panas masuk tu, dia buat api jalan nyawa kita ni, bekok, dia punah, nak nyawa tak leh. Boleh bekok dah hidup ini dah. Boleh bekok je sumak. Boleh sumak kita nak nyawa tak leh. Boleh kita nak nyawa tak leh itulah. Jadikah kita nak mati. Bah kita nak buat macam mana apa kita jumpa bakar atau kita duduk dalam rumah yang duduk bakar atau kita nak macam mana. Yang satunya tu jangan kejuk, kena tenang setik. Kalau kejuk siap lalu dah. Boleh kejuk kalau kita panik kah? Hadap kata. Cari jalan tubik duduk mana, tubik dengan banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah. Asak banyak-banyak tu, dangin hungai masuk kat asak. Kalau kita hungai masuk asak, selak. Tak ada double selak mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik. Orang duduk penuh kerana cari jalan tubik tak boleh kerana. We kita tidur negat tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panas. Dengan asak dia hok racun tu yo duk retah. Kalau deh kita kena mikkan celup ai katuk mulut katuk hidung kita kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu kalau kita dapat tinggi kita duduk dalam hotel kena dan itu boleh. We pakar. Kita panggil benda minify. Supaya exit tu. Tangga lari. Biar pergi bakar tu dah. Yang keempatnya tu. Apabila kita duduk dalam bilik. Kita tubik pula. We kita katuk itu. Sebab apa? Apabila kita katuk itu ni. Bawa api yang nyala kuat-kuat. You pakar oksigen pergi. Api yang mula nak slow tu lah. Sebab oksigen you habis. Tapi kalau kita buka pak tu. Sebab kita tengok klik di lapang dah. Api lu tu. Biar. Sebab apa? Api je kita cari oksigen. Apabila kalau kita buka pintu tak roh. Buh, tubik lah sopi. Tapi kau kuat dah begitu. Apa kita tubik dah, kita kata. Yang kelimanya tu, apabila dekat baju kita, kena api. Dangih hunga. Lari tak lepas hidup tubuh kita. Pasal larinya tu, apabila api, you put oksigen, you kau kuat. Apa kau kuat, you kau nak kau tamah. Begitu kita kena berhenti. Tidur tu, guling. Tiap pin yang apa. Tu bau kena. Yang akhir kalinya tu, kalau kita tubik boleh dah, tu asal masuk pergi pulak lah. Gimik barai kena, gitu luk urin lah. Tak ada dah. Tubik mari. Pak orang duduk dalam kena kacau sendirilah. Inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun. Kita duduk dalam tu, nak selamat, dia kena buat macam inilah.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua. Hari ini Super Sokmo dah dibuka mila lebih-lebih. Mari jumpa dengan Adik Fa di berita Rusia kesihatan kelungan suka seksama pita jala dah. Ya dia to selamat pagi semua dengan udara lolo ni udara waso gaporah duk saling sikit-sikit dah. Ada-ada lik pagi panas lik petel lolo ni pun duk hujan dah. Ya dia to harap semua ni jaga kesihatan tubuh badan kita diri dah. Apa jaga kesihatan anak-anak cucu kita dah. Sebab lolo ni kita dah tahu to udara yang duk pusing ya di pusing gigok tu kok ning dah ke hujan ke panas dah ya di to kita dah tahu lah kata hari petai tapi lolo ning ni petai kok mah kita ni pun dalam tiga wilayah mah kita ni duk gapo panggil duk hujan dah kita tahu tu duk hujan sokmo pa supaya ngan gapo dah panggil to kalau gapo dah sepengang kok bakok lolo ning dah kalau pio ada anak cucu duk kok bakok nung dah dia tu kita pun yang diwasa orang panggil gapo waso bi gapo panggil to bime dah dengan kalau pio hok duk anak cucu pio hok duk kok lek belah lek mana lek belah lek ai duk orang panggil to ai duk boh lolo ning dah sebab to ada adik kakak kita dah anak-anak cucu kita dah hok duk kok kijo kok bakok kok nung dah duk temu dengan ai boh tahun ni dah cak lama dah dah kok bakok tu tak ada boh mari-mari boh tahun ni jadi tu banyak orang tak sekolah lah tak sekolah tu nak boh nak air nak naik tinggi dah sebab biasa kan dua tahun lepas dulu tu kalau hok duk air hok duk boh hok duk naik tinggi tu kok rumah kita dah kok tiga wilayah kita ni samcang wat ni atau lepas tu kok naik kok gapo hak jai kok gapo nu dah hok air duk naik tinggi. Ya dia to gapo dah wi orang panggil to lolo ni kalau orang panggil nyakit dah nyakit hok nak mari dengan gapo dengan ai boh tu pun nak tahong dah ya dia to kita kena orang panggil to kena beringat dah. Pas belum kita nak pergi dengar tu nyakit menggapo-gapo gapo dah hok do hok nak mari dengan ai boh ni hok nak pesan dah kalau ato kalau boleh royak dah pengen lolo kalau ai duk boh belum ai duk boh dah ataupun lepas pun ti mano ada ai nam kang dah supaya hok kita tengok berita hok lasut dah rato hok dibakok hok ada to mati kelaming tu dah sebab gapo sebab ato yo tu gapo roh yo tiem tu ada pengen yo tiem yo bukan tu ada tiem tu langsung yo tiem tu ada kata nono gapo kena pongkan gapo ai hok masuk lah umah yo nak back no we ai ni masuk kalau masuk pun masuk tak banyak dah. Pah ya wak gana ya wak bet mana dah ya wak ya gi beli dah gi beli apa panggil tu gapo panggil gi beli kreng sup nam tu dah ada panggil tu enying gapo enying hok yo go to ai wak sego ai wak tu be ai ya nak tutup nak sego ai hok masuk dalam rumah yo tu wak tu be lek luar we sego tu be lek luar tapi dengan gapo kita nak buat beg tu boleh kena buat dengan cara beg ni. Beringat dah. Bangti kita beringat dah dah. Kita beringat dah. Kita pongkan dah pun. Ya ada lagi. Orang panggil tu. Orang nak jadi bahaya. Sebab apa? Sebab orang panggil tu Faifa ni dah. Orang panggil api dah. Api ni yo orang panggil pun kita tak tahu. Dengar tu kalau air duk buah air ada dalam rumah ni. Kita tak tahu tu yo lat wong con mana. Ya dia kata kalau kita nak cai learning kereng cai faifa gapo bek ni dah orang panggil tu elektronik dah gapo bek ni dah kena beringat mula jing orang hok anak cucu adik kakak kita hok duk bakok nu wi orang panggil tu wi beringat sikitlah dah kiok kap orang panggil tu faifa gapo ataupun faifa ru faifa lat wong jo ni dah sebab kita tak tahu neng cak kerse faifa dah kalau yo orang panggil tu yo ru dah lah yo biasa yo ru dah kita tak nampak yo dah kita tak nampak. Ya dia to bohok kit tu hok bakok tu hok panggil tu ibu yo cocoh yang nak serok ngapo serok ai waktu be dah nak serok dengan kereng sup nam tu dah ya dia to yo ada pi tu fire tu ya dia to rua ya wak wi gapo wak wi ya di cok sumo tangku dah dua-dua ya dia to meninggal dua-dua lalu dah dengan sebab tu orang panggil tu api ni dah. Dengan sebab cara apa api dah, ataupun faifa ni dah. Ya dia tu kalau semut dah. Kalau sepengah kalau kita campin sungguh. Kalau tu ada kalau sepengah witikan. Pertumbuhan lah mudah-mudah dah.
dia kalau kita kita kita temung ataupun kita ni kita royak perpongkan dia kalau kita temung ada gapo ada sepengah orang hok kena gapo kena go tu ko api dah kena panggil tu fai fadu ataupun fai fachot dalam cuang nam tuam ni dah sing ti kalau kita nak tolong orang orang hok nak hok ke sana kita royak dah lebih ingat cakap dengan gapo api fai fala wong jon dah dah tapi kalau pio hok kita temung ada orang hok ada chop pi ataupun ada fai ru apa bag ni leh. Hok kalau kita nak pergi tolong orang ni kita kena rawang kita dulu. Bukan terana ke kon ti kita nak pergi tolong demo kita kena tahu atau kita nak pergi tolong ni kita ni selamat dah. Maksud wah plot orang panggil okat ti kita nak chot tam pai duai nak chot tam orang kita nak pergi tolong pai duai nan ke mem orang panggil tak apa. Ke kita ni plot pai dah. Ha kita ni Orang panggil tu sepengah kita ni plot pay bagi kita nak tolong demo ni kita kena ha upekon pongkan kita dulu bukan tu benapok gapo benapok orang okay, cakap lah kita nak tolong lalu seng bang ti kita tak tahu gapo cara you nak bahaya siapa kita klai pinwa bukan tu kita gi boleh gi tolong demo dok ada kita pun kena cakap juga cakap api juga ha klai pinwa cak kid ada hot orang cakap api sore di tamoh ha tamoh ready ruai go orang lewa kalau semut atau kalau kita nampak tak ada orang cok dalam ikutlah di kawasan mana tempat mana deh mula-mula kita kena buat kena cari lu atau pak tak ke safe fa tu duk mana kita kena cari lu per apa kita kena tak fa dulu ke safe fa hok duk rua ataupun hok demo tu cok tu mari di mana kita nak tahu dulu mula-mula pas yang dua deh kalau kita tak apa kita gi tak ke safe fa dah dia kita tak leh gaparah dia kita tak leh nak wogi nak hantar mah pita we molek kita tour eh tour di gapo side duan hak kita kena ingat hak yang mula-mula ke side duan gapo 1669 deh satu nenek miler deh per tiga gapo per ti nak boleh wogi mah pita mami orang sakit wogi mah pita pas lagi deh kalau kita nak pergi tolong demo deh orang hak chopi gapo tu deh mula-mula kalau kita nak pergi tolong kita kena buat, kita diri ni kena gapo kena duduk tempat kering dah tubuh kita kena kering dah lepas tu tubuh kita tu tak boleh basah kok sebab kalau basah bang ti ke safe fa menmar dengan air dah kita diri aja chot pe duai nah lepas tu selagi kita kena pakai lipa suam saya rong tau dah yang ngen gapo tak lihat kita kaki saja kita kaki aje saja nah pas lagi yang kita orang hot shot tu dah. Orang hot shot api tu dah. Dengan tangan saja kita. Kita tak boleh kita juga dengan tangan saja. Kena ada apa. Kena ada sanggung tangan. Ataupun apa roh sanggung tangan pak. Ataupun kita sanggung tangan pak tu dah. Ataupun ada gol lain lagi. Hok kita nak pergi. Kalau kita nak bakar nak pergi pergi. Orang apa roh orang sakit dah. Pengen kita nak kita tanya bang ti tu orang sakit ya tak khabar eh bang ti tak khabar ki bang ti ya aja selok ataupun kita nak pergi panggil ya tu ha sebagai tanya bebe kak gitu deh kita tak leh bakar tangan kita tak leh orang panggil tu cai orang panggil tangan kita mer kita tangan kita piau-piau sebagai kita pergi pergi ya lalu semoga kita kena duk perkompongkan deh hot tak basuh gapo deh lepas tu soal lagi kalau kita dah nak buat bag anu lagi kita aja cai apa bakar kain dah kita kalau dia duk cok tepat tu dah tepat dia cok tu kita kalau kita nak eret dia waktu bag mari tu kita aja cai apa hok kita hok ya sana dah kain kering dah ataupun apa panggil tali ko nak untuk nak heret yo waktu bag mari pada tepat hok dia duk cok pi tu dah lepas dah tu kita tengok atau ya khabar ke dok kita panggil boleh panggil ya kita panggil ya dia tak khabar tu mula-mula kalau boleh lah sepengal lolonin bangti kalau kita tak panah nak apa roh suanjai ya uprom kan lah uprom ke apa cuai fun kun chip ataupun kalau kita dengar CPR tu ya teke dada tu dah kalau ada orang okay, kot tu kalau boleh kalau panah teke dada kalau nampak dah atau ya tak khabar ataupun senjan chip ya tak ada lah cari nadi ya dah tak temung ke apa back ni we kita mula-mula tanya orang okay, kot tu ataupun kalau kita diri boleh CPR ke we kita tu CPR dulu belum apa lah rawang roh dah kita duk tunggu apa mau pita nak mari pas rawang tu yang lupa ke tu krang ti kalau kita nak pergi tolong orang okay, kita kena mi setik dulu kena cari orang okay, hok mi setik kita kena buat tam lamdap to
Toha kita gaduh pai ke tahun nan ki men hewa kali kita gaduh bae mesti tahun wa gapo dak kena wa gapo tak kena tok leh gitu. Kita nak hotor kita nampak dah tu di limah pita deh. Pa belum nak gitu ulung nak gitek tubuh orang hak orang hak cok api tu kita kena cari gapo upekon pongkan deh. Ah bagi hak kering-kering kita di spok ala pongkan kering gapo pa tubuh kita diri hak nak gitu ulung pun yang basah deh. Ah pak kita nak kelipa. Ah, kena kelipa mula-mula pongkan dah, kena kelipa.

Chopee deh. Payah dia to hok ni kita nak main kecek deh kata nyakit gapotik deh hok to nak mari dengar orang panggil to hok nak mari dengar aiboh deh. Supaya kalau kok rumah kita ni dengan sebab tu kita tiga wilayah kita ni dengan sebab tu kita temu ai boh mari dua tahun dah. Jadi lai-lai banyak peranti dalam kawasan hok tu ai duk naik sokmo dan ai duk boh sokmo banyak hok banyak lah banyak umah dah hok tu duk cedek jak dulu kira ha pongkan dulu bang umah hok kita duk tengok dah bang hok kena kalau kata umah yo ada aiboh dah duk esok aiboh 2 tahun dah bang berhenti kalau umah yo ke orang kata umah yo tak ada dua lapis dah umah selapis pun bang kun tu yo wak kan yo wak cedek dah tempat utuk yo nak wak akik tinggi ataupun wak canloi dah hok jako dah kata gapo rata air tu tak boleh nak naik dah ha atas tu pas apa akik bari hok berat ataupun bari hok tu hok tak ada campin tak kena bakar lah ni bangkun tu si pesiak dah dah akik wak naik pak tinggi dah pergi apa perap merengan nam tuam dah kat rumah kita hok dua tahun dia fa tengok tu tahun mula-mula hok lebat mula-mula dah hok tu teruk-teruk dah kalau duduk di jalan ni Perman tepat 27 hok ai naik tinggi. Bo tahun lalu tahun hok lasut dah. Hok lasut tahun yang 2 ni tepat 25 pesecik kayun dah. Atau boleh belah dah. Boleh lagi tapi dak tahulah dengan tahun ni yo nak mari banyak ataupun mari banyak pada tulur kerana kita ni kena cedek ajak dulu dah. Akik bagi gapo ying gapo dah sepengah bagi upekon kan fefa kita hok tak kalau tak ada campin kata gapo kena bakar baik ni bang tu akik naik tok tah tinggi dulu ke demo cedek siap fok baju kawan saya baju gapo hok kita rasa kita duk taruh kita tak ada bakar gapo ba dia bang ti demo mik boleh gapo boleh kotak hok tu plastik lah lo ni demo buh kotak plastik pak katuk dah pak ambil gitu pak tinggi jadi tolong ni ada bang umur tu cedek siap dah dah per apa perap merengar ai boh dah pak kalau gapo kalau ai boh mula-mula dia kalau kita nak temung dah nyakit hok mari lang-lang le kalau hok kita duk temung dah kok ke nyakit gapo nyakit kecing tikus dah supaya kita duk oyak sok moto nyakit hok no hok ni nyakit kecing tikus sebab nyakit kecing tikus ni orang panggil tu cuyo tu dah cuyo tu duk ale gapo duk ale ai hok gapo ai nam kang tu ai boh duk ale ai boh hok tu ai nam kang tu dah patu gaporoh yo nak mari yo nak jaket bek mano kita ni nak dekat gaporoh jaket Cino ni bek mano dah yo jaket yo lekat di kita ni dengan pan gapo supaya masuk kok gapo kok gaporoh kok luka-luka kita kok kaki kok gapo ni hak kita ada luka pas kita gejal le ai pak nam kang gapo bek ni tam hai chue gapo chue rok yo tu dah chue kai chi nu ni ya masuk dah. Orang panggil to kalau mudah-mudah kalau bahasa pengajian gapro bomo ni orang panggil to chue leptospirosis dah. Leptospira dah. Nama yo ya dia to nama yo bahasa bomo ya dia leptospirosis. Bahasa sia panggil kai chi nu dah kita duk panggil gapro deme kecing gapro deme kecing tikus dah. Seng akan yo ni bang ti kita tak tahu dah. Sebenarnya kalau akan yo ni kita mari mula-mula ni ya deme. Deme tinggi, deme sakit palo, rasa sejuk dah. Panggil kai nausan benar. Sejuk, patu sakit di sakit dalam apa? Dalam tubuh badan kita sepunga puat mei, puat kelam nea. Betul panggil rasa siap panggil puat kelam nea. Hok nak sakit su kalau kita rasa penga hok tepat hok kita nak sakit benar-benar hok nak atur kita jadi kai cinun di mana? Di kaki kita tu, panggil di nong kita tu. Ataupun di apa lah di lip belakang dah lip belakang kita duk sakit rasa puat mei kelam nea bet tu we kita sangkit tu kalau kita jadi bet ni ataupun orang duk kok dekat rumah kita ni kalau jadi ni kalau jadi akan bet ni atau rasa remeh weh kalau kata kita remeh tinggi mana remeh dah turun gini remeh sangat dah pas rasa sakit

sakit, dah leg apa, dah leg tubuh pada kita rasa sakit, leg rupuh dia mata bangkit dia mata sakit. Rasa lengoh ha, rasa lengoh, hak leh tidur, rasa lengoh, demel lengoh apa maknanya. Ha, mati kita aja nak teng wi kita nak teng gapro takut. Gapro demel kecing tiku po, tapi ya nak sampankan dah bangkit kita tok mungkin dok li rasa kita bang demi semua bang yang tu ada juga hak kita rasa sakit dalam apa lengah tubuh badan. Yo baik ni kalau kita nak tahu kita ni ada kecing tikuh dak kena sampai dengan perawatkan pengikan dan kan cai ciwit hak yo. Aku bau gi bang ti tu dak kena ta gak perah kena dak kena ta tunggu ai boh lah. Gi orang supaya kesihatan teko nah orang ada buat gapo. Duk nane ataupun duk benar deh. Sebab duk pegang lemu ke apa bag ni kan. Duk we ambil lemu pergi di market upuk ke apa bag ni pun. Super juga dah kalau kita pergi ke apa. Duk orang panggil yam din, yam nam, yam klon orang panggil kalau bahasa siya dah. Kalau kita duk bag tu, we kita tahu tu. Kalau kita demen ni acak dah. Kena sekol tu takut kita jadi kecing tikuh po. Pasal lagi akannya dah nak dia tu mata merah. Sakit perut. Waso halu perut nak mutah bangkun ke mutah baik dah sakit perut dah. Ya ni ada capur-capur tapi bukan tak ada tu akan semua. Pas kita nak tahu mana? Kalau kita nak tahu mana kata kita ni demam kecing tikus kita kena pergi pesak dah. Sebab kalau kita dak pesak kita tak tahu kata kita ni nak jadi gapo dah jadi demam gapo kecing tikus ke demam nyamuk ke ataupun demam golang lagi dah. Jadi kita kena beringat dah hak ni dah. Apa kecing tikus ni kita nak hauto kalau kira demo to sebab to mai di tikus no ya mai di tikus saja hak sungguh-sungguh tu ya apa ya bukan mai di tikus saja dia panggil to ibu tua ceruk ya ni ya boleh duduk dalam bako ada lemu dalam kambing lemu kambing dalam tikus tu juga ada dah. Dia ya hok-hok tu kalau dia duduk pergi makan upuk. Kalau lemu ni jakit mana? Supaya dia pergi makan upuk tu bekas apa? Bekas ada tikus duduk kecing ala benar ke apa? Bek ni dia pergi makan upuk tu. Ceruk hok duduk di upuk tu masuk dalam. Perut lemu, perut kubah, perut kami ikut lah. Gitu dah. Ya dia tu bukit tu sekodak orang panggil tu. Lengrang rok yo tu berkata dalam tikus sajalah tapi sebenarnya hok temu mula-mula dia mau temu dalam kita tahu tu cera ni yo duk dalam tikus rau ko le panggil tu demi kecing tikus dah. Pas kalau kita nak pongkan je dah kita buat baik no. Kalau kita kena pergi turun pergi kot mai ai ataupun kena pergi turun pergi buat kijo hok tepat hok tu orang panggil tu ingoyak saat ni dah tepat hok ada hok siang ti cak tit rok apa baik ni ke kalau kita buat kerja kita sudah dah tu dah kalau kita naik mari klik dumah yang itu apa panggil tengah atau yang duduk dulu ataupun klik rehat lu star tak agak weh sudah kerja bau sudah pergi benih sudah buat kebun sudah pergi situ sini kita duduk lu star rehat lu star duduk lu boleh sejar wajah ke ano dah tapi nak ya tu ci boleh ni belum nak rehat kalau kita wasa kita buat kerja sudah dah orang panggil dia perpongkan dah we klik tu bagi kita pergi lepas dah kita duduk pergi jalan main buat kerja dah klik tu we kita we mani gimani klik mani selalu kau rehat lepas ada kita mani sudah cuci tubuh siap dah. Yang kalau pia hot tu duk ada apa ada luka kok kaki kok mano kok tangan ikutlah ci molek-molek kalau kita duk kena apa kena duk dalam air hot air nam kang apa bet ni dah. Yang kalau orang okay, hot anak cucu kita hot duk kok bakok dah boleh pesel dah kata kalau kena duk jale dalam air apa dalam air boh tu dah. Kalau kita ada luka-luka ke apa bag ni ataupun kita tak tahu bangti sikit-sikit ya luka kita tak khabar atau luka di mana kita tak bangti mai tengok lah kaki kita luka dah aku kena gapo tak kena gapo weh batu tapi saat ni kita duk pergi jalan lalu kok acema banyak kali dah tadi dah witikan pongkan mula-mula kita pergi masuk lah ambil basuh-basuh tubuh badan kita we cuci lah sabung ambil sabung onyo-onyo basuh tempat play kita atau kita luka tu basuh we cuci yang noi-noi okey okat ti nyakit ke apa nak masuk lah tubuh badan kita tu kok ke orang panggil tu lut long back ni dah mani dengan sabung mani dengan air cuci
pas kalau boleh kalau kita ni ada kita tahu dah kata kita ni ada apa? Ada roi plepe, ada tu ada luka dah dah. Kalau kita campin sungguh kena gi kena gi juga. Kalau kita tak tubik gi dah kalau bangti tu sebenarnya kena buat hijau juga. Leles tengok ke hok-hok kalau orang ada kok bakok tu dah. Kita kena tubik gi hijau gok ini pun kena tubik gi hijau sebab kalau kita tak hijau ni tak leh. Warna kita nak hemat kita ke ataupun tak ada orang tak ada orang hijau ya campin sungguh. Kalau kita kena apa panggil tak kena campin kena gi sungguh ataupun kalau kita tak gi kan. Kalau kita tak tubik gi ni kita ada apa nak makan dah. Tak boleh nak tubik. Kalau tak ubik pergi beli, tak ada pun nak akhir. Lah bilik tak ada cedek pun. Tak ada barang makan. Hang kita duduk cedek belum dah ni. Habis dah dah. Jadi kalau tu, kalau campin sungguh. Kalau kita ada luka, ada gapo bag ni. Pergi molek dah. Pergi kita katuk tempat luka kita dengan plaster. Korang ada. Upekon. Adalah kita nak pongkan. Pertuk sewi. Orang panggil terluka kita ni. Gi jumpa dengan air cemar hai mak tisut dah we boleh hai mak tisut lah boleh ke ke sepengah pasal sia kita tahu kita pit play hai mic cheat dah perpongkan play kita ni nak sempat dengan apa dengan syarok hai di tisut dah dah kalau you nak kena lagi nak buat kena lagi dah tapi kita pongkan dah kita pongkan jak dulu gi pasal lagi supaya goyak dulu dah lolo ni ke ke hok gapo nyakit hok ada selagi ni ke ke nyakit gapo nyakit deme nyamuk dah deme nyamuk ni dia cerak dah dah dengan ai nam kang lama-lama bangti dah ai tapi nyamuk no ya to yo tu kalau nyamuk yung lai tu ya kalau you nak telur dah ya telur tempat ai cuci dah panam sai bet tu ai hok nam ning ai hok tak ada gerak ai hok duk sepengah duk ale dale gapo panggil le pugong dale bekas le jebu ai hok tu ai hok tak ada selut lah ai tapi ai tu ai yo cuci ai nam sai bet ni ha tempat yo hok rasa lagi dah ya dito kalau hok nak pesel ko ke kalau ada gapo roh hok nyakit endeme nyamuk ni hok dah udah lah kita kecek dah 2 minggu lepas dah atau kalau pio hok ada deme kalau kita waso pengen deme tinggi deme sakit palo sakit apa panggil tadi beruin mata kita kalau bahasa siap panggil teput ke bokta dah bangki deme tinggi sakit palo waso lu perut nak mutoh nasi makan nasi tak lalu pandai duk tengok bangki ada cut leut ok di tubuh badan kita tapi suanjai cut leut ok kalau temu kau nak hengod dah dah jadi tak belum pada tu dia kalau ada pengah ada deme dah deme tinggi tapi tak ada tak ada ketak hidung tak ada batuk sakit tekak tak ada giok ada apa ada kep kai dah ada deme patut ada sakit palo gapo bek ni kalau uci boleh kalau ada ubat dumah dah we make perlut kai dah perlut kai mula-mula ya lut kai we make sehubat para saja ya yang ni make ubat lain pale bang kon kalau deme dah bang ti make gapo ubat hok butir si cempu ya keput hok dia panggil tetekun NC tu dah nama yo ibuprofen kalau remok kena tak main mancai kata kita ni kalau kita tak cerak atau kita ada megapo wilik liang orang panggil tau hubak ya kepuat ataupun ya lut kai ni dah ya lut kai hok terakun ni dulu dah pergi apa kalau tak kalau kita jadi demi nyamuk khen ma macam mi panha kira kap kelet leut kita nak buat widaroh tubik le peruk gapo le tubuh badan kita ni kau banyak lagi dah dengan hubak yo ya kepot tuan ni jadi tu dia main mancai kita tak cerak atau kita demi gapo hubak para ti jak kin lut kai ke ke hai kin paracetamol tau nan dah yang ngi make hubak lain dah jadi tu kita peses sumo ko okey kita hok kita kena dah pasal lagi kalau deme kuat dah rawang tu kita make ya ya lut kai dah anak cucu kita leh lu pa supaya juga dah kalau kita we make ya hubak para dah kuat ku dengan gapo dengan cet tua lut kai ซึ่ง sing ni ya campen อยู่ แล้ว dah perbongkan gapo kai sung dah dah takut deme takut dah takut cak dai nah gapo lah hok selagi tak kita cuci rumah kalau fak demen nyamuk bag ni kita cuci rumah kita we apa cerah gapo bag ni pas tengok berwin ban kita atau ada air nam kang kedok bag tu dah witi kan pongkan yo dah selagi hok nyakit hok nak mari dengan gapo dah dengan
dengan hak aiboh ataupun dengan udara lolon ni kerok rebut tang dan ahan fok sakit perut, sakit perut berok apa bek ni dah perut mutoh apa bek ni kena beringat juga. Jadi kata kalau ada budak luk tu ikutlah kita diri pun makin ni learning hai beringat sikit dah bangkun wahai makan kong apa. Kalau budak-budak tu serak dah dah kita hai kin kong saat you leo dah. Bagi masuk apa bek ni orang tua itu makin masuk masuk molek bek ni dah. Tapi kalau budak ni hok kena beringat kau ke apa? Kalau dia duduk main-main takut makan barang buh ambil boleh mulut ke apa bag ni kalau dah leh dah. Bang cerita nak ingat tengok bag tu. Tapi kalau kita diri ni ke ke for kong sot ke apa bag ni. Bang kun wahi makan ke apa. Yam-yam ke apa bag. Yam kung sot yam ke apa bag ni. Ying dah leh ke apa kita duduk makan ke apa barang hot to. Mekoy apa kita. ไม่ค่อยปรุงสุกกับปอลอนิ่งขนมบีงะซิกิได้เพื่อป้องกันยาเกะหนึ่งสบะต่อเชื้อโรคเยอะมากนะและช่วงนี้ปาซอกี้ก็คือฝอยาเกะกับปอยาเกะเกี่ยวกับหอดต่อมาตัวเลยมายาเกะมาตัวเมย์ก็ลอนิ่งมาตัวเมย์ก็ลอนิ่งพวกบ้านอย่างยุกอะไรคะลุงเยอะมากนึงอุดาโกะเลยคะลุงพี่เยอะหอดต่อเดินจูจูกุมกิตอแต่ปุ่งกิตอดีกี้อดอมยาดีมาตัวเมย์ก็วิกิตาตู้เออปังเงตหลีกเลี่ยงการปังเงตใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นฝกกระปอนฝกบางเกย์บูลูหอกิตาผ้าเช็ดตัวกระปอแบบนี้บางทีตะบักกาลีบางคนเนี่ยปาตางเงกระปอให้กระปอรบาโซบาโซพิจูจีสองโมฝกบางเกย์แบบนี้เลยปาการุอันจุจุกิตาการุกิตานาปอดเอดักนาปอสุพงานอยอดีมาตเมก็นาปอนาปอการุเอตมาตนาเมก็แบนิงวิกาปอวิจุงานจิสโคลห์ดูลูเพื่อป้องกันตะกุกิจักเกะกับคนอื่นลากีเดะบุลีกิตาวายกับครูต่ออันกิตานี่อดีมาตเมก็เฮดิตอครูต่อได้สุขมากีอยู่แล้วสบักปอการุมากีโซเกะตะกุกิจักเกะดึงงานสายๆอยู่ลากีดาเลบิลีเดะปาสลากีกับปอโรอิสุอิสัยเดะอิสุอิสัยนี่งานนาเดอมากีอยู่ก็apa yang kita nak nyakit capok apa baik ni dah ya dia tu ada peraman nyakit peraman ni dah hak tu hak nak mari dah dengan nam tuam dah pah gapa roh jadi tu we kita ni harap kita semua ni we beringat dah pas tagi ni kita belum dah kita nak kecek hak gapa hua ko hak kita we pong enggak tu pongkan dulu sogi kita girehat lu star dah ni kita mendengar pula di kepusingan kedua dah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Kita nak tahu yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke? Dia ada nyakit. Ha ini bermu nak oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermu nak kecek masalah sematik san. Bagi kita nak tahu nak kata anak kita ni dia kada buah saja ke kaya dia nyakit sematik san. Ha ini bermu nak jelas. Kalau anak kita tu tak, kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah lah semua tak online gak sebab otak dia tak jalan. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah, dia kena buah gak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu try make yo tu duk saja. Ha, duk saja we your main dinaman. Bukan macam rosak lah. Main dinaman ke main lukis ke ke duk main ke poi ikut lah. Dah, main dengan kita ni you boleh duk dalam tengah je. Kalau you boleh duk dengan kita dalam tengah je atau lima belah inek lah. Dah, boleh duk gak sikit tu. Tak lari pergi mari. Ha tu okey. Tapi kalau mari duk dengan kita tu tak bu. Tak bu lari, tak bu lari. Ha, hak tu nyakit lah. Ini nyakit sematik san. Yang kedua pula, tengah hidup buah deh. Tengah hidup buah, buah, buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pergi dia, royak dia. Ha, munggi buat tu, pergi buat ni. Dia boleh buat tak? Kalau kita royak puan, hei, munggi buat tu, pergi buat ni, dia pergi buat. Buah, tapi dia pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha, hak tu tak ada masalah. Hak tu buah saja. Tapi kalau hidup buah, hidup hungai rata tu, royak dia tu, hei, munggi buat tu, tak buat, pergi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha, ni nyakit dah tu. Yak suruh berhenti, tak berhenti. Yak suruh pergi, tak pergi. Suruh pergi mik tu pun tak mik. Pergi hungar rata. Ha, hak tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia, dah hidup mongoh. Tapi jadi mongoh lebih dari budak lah. Jadi mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat pun dah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke boleh. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni ada dalam tubuh anak kita, berubah. Sebab apa? Dia ada nyakit sematisan dah. Lepas tu tiga perkara ni dia kena jadi nak tepat. Dah duduk rumah apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah nyak dik. Dik tak ada buat apa. Gi luar nak dik. Ah, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu perubah nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu kena perubah mak pok dulu. Gapa? Yang satu mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana yang boleh mai, pihak mana yang tak boleh mai. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata ah, mau pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu tangi dok main silat diri. Kena pubak disiplin mak pak dulu. Ha, kalau mak pak disiplin molek, insyaAllah boleh pubak anak dia. Yang kedua pula tu mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, dangi lepas terosak dia. Terasa tak luar weh. Oh tak ada anak buah ni lepas rosak dia tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia cari belatan lain lah. Dah cari kita meko. Hak minat kita meko. Wih kita meko. Hak tu kata tu kata dinosaur dinosaur. Ikut gila je minat kau puan ke wujama. Dinama-dinama. Hak sebab gajah lukis-lukis. Hak nama bola-bola. Lagi dia nangis hala terosak. Lepas tu yang ketiga kita kena buat makpah tu kena kerahkan hati sikit. Ni tengok anak tapi tu sikit aloh. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kita kena cekeng. Cuma kita duk dak ni saya ni atau cuma kita duk perubat dia ni kita kena hati keras. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena main. Cari masa main dengan dia. Haa tu. Buat di makpok dulu. Tu okey. Makpok prom dah. Makpok prom dah. Okey kita pun buat anak kita pula. Ha, yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu belajar. We are duk molek. Haa saat ni you duk tak boleh dah. Kita kena ajar. Mari tak. We are main we are. Mula-mula payah sikit. Tak mula-mula semenek pergi. Haa tak apa. Ajar. Gibuk, gerak, klik mari. Dengan dah ngepek. Dengan ngepek, dengan murid. Pergi, tak main dia. Hungar. Gibuk, turut, tak main dengan dia. Gerak, tak. We kolamo. Kolamo, kolamo, kolamo, kolamo. Ha, orang panggil fuk sematik. Hai, ya, you, ning-ning. Fuk sematik, we are ning. Apa we are ning? Buah ya nyakit ni nak hingga. Kita belajar mula-mula, hak tak mula-mula, we boleh lu tengah je. Lepas tu kau tamu di sejar ke kena ikut. Yang keruanya tu, orang panggil kena buat disiplin. Buat sebuah makpok saat ni, kita kena kecek wajah dulu dah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kena bercerak. Kalau boleh, dia buat molek. Kita kena manja dengan dia. Ah, molek weh, kena pang sikit. Oh, molek adik, back to ni. Kena pangnya sikit. Tapi kalau dia salah, kita kena denar. Bukan denar kuat hangat, kena denar lah. Adalah ni, ikut kita lah, denar macam mana. Tapi kena denar. Dia salah, kita kena denar dah. Kena ucirat. Hak ni kita manja, hak ni kita denar. Lepas tu, tapi kena kecek ucirat. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Lepas tu, kena tak ucirat atau masa ni masa main. Masa ni masa makan. Masa ni masa ngaji. Masa ni masa gapo. Kena ucirat. Kecek kau ucirat. Lepas tu ni sahak tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak bakak bu dah herat juga. Ha. Anak dok mai mak. Ha. Mak pun ha. Pergi pinggir-pinggir sudu. Ha. Adik makan nasi. Kau baik tu tak mau. Hungar bela-bela makan nasi bela-bela tak mau. Pia makan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak, peminat yang sedia dengar. Gitulah, untuk sekarang ni kita berjumpa pula di dalam ruang yang cerita dari kampung. Gitulah peminat, dah kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang, di Kelama FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama berbicara di dalam ruangnya peminat. Tak kiralah peminat kita duduk di mana saja, boleh kita telefon mari, nak dengar lagu gapo, ataupun nak tanya gapo, ada soalan gapo, ataupun udara cuaca di sana tu lagu mana gatik. Gitulah, untuk peminat di dalam ruangan cerita dari kampung, dan juga peminat boleh berjumpa dengan bu tak berapa hari dah lah. Sebabnya apabila akhir bulan ni tak ada dah lah, dah buat kepin dah. Gitulah, terima kasih belaka yang duk sokong, yang beri semangat sejak daripada awal. Dan juga ada kesempatan ataupun ada peluang kita boleh berjumpa pula lah pada masa depan. Gitulah peminat, untuk hari ni ada khabar berita untuk mari kongsi ataupun mari tukar menukar dengan peminat. Dan juga siapa-siapa nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya, boleh peminat telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi peminat, 073-203-583. Boleh kita telefon mari. Tak kira peminat kita duduk di mana saja, dan juga siapa-siapa duduk tengah kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, tak kira lah nak pergi ke mana, kita jangan lupa lah berhati-hati di jalan raya, ikuti unik-unik, ikuti aturan-aturan jalan raya, supaya kita berjalan ke dengan selamat, supaya kita sapa dengan selamat. Gitu yalah peminat, dan juga kita pakat jaga-jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat, supaya kita selamat jauh daripada penyakit. Gitu, untuk tengah hari ni dah kita rehat dengan lagu dulu seketika, dah juga klik mari di dalam pusing yang kedua, untuk kita masuk ke si tukar menukar berkena ramalan cuaca sikit lah. Sebabnya kita dah tengok sekarang ni tu ada banjir di Kota Bakok sedang kuat lah. Gitu, untuk kita pakat beri semangat kepada adik kakak kita, saudara kita, anak cucu kita yang bertugas di Bandar Bakok. Kita tanya khabar lagu mana gatik, dan juga beri semangat kepada saudara kita semualah, supaya keadaan kembali kepada seperti biasa dengan cepat. Gitu, untuk sekarang ni rehat dulu seketika, dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua, untuk ruangnya cerita dari kampung.

0: ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี
1: ่ Itulah peminat dah kita klik mari di dalam pusing yang kedua di dalam ruang cerita dari kampung. Gitu jangan lupalah peminat untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari satu je lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Dan gitulah peminat yang mana kita duk ikuti berita ataupun ikuti situasi banjir lah di Kota Bekok. Dan juga di tempat kita pun kena beringat lah, kena ikuti berita jugalah. Lebih-lebih lagi situasi hujan, hal-hal udara cuaca ni kita kena ikuti. Dan juga peminat katanya daripada Jabatan Meteorologi Cawang yang menara lah ataupun Setani Utut Niyum Wittaya Jangwat Nak Ratiwat dia melapor ke berkenaan ramalan cuaca lah. Katanya pada hari ni tanggal 28 Kanyayon hingga pada pagi esok 29 Kanyayon katanya nak ada hujan lah di dalam wilayah Menara sekira-kiranya 40% ataupun roilak sisip. Lebih-lebih lagi katanya waktu petang hingga waktu malam lah. Lebih-lebih lagi di daerah Merang, daerah Jingut, daerah Bacok, daerah Rangit, Cok Erong, Sungai Padi, Sungai Kolok, Resak Sukirin dan juga Weng. Tapi katanya tak ada lebak, tapi nak ada hujan turun. Gitulah katanya. Untuk katanya maklumat hujan daripada 24 jam yang lalu katanya di banyak tempat lah di dalam wilayah Menara. Lebih lagi wilayah daerah Jingut katanya ada hujan yang bertingginya 23.2 mm. Dan juga di daerah Sukirin dan juga lain-lain lagi lah. Dan juga beri peringatan kepada pelayar lah ataupun orang duduk tubik ke laut, orang duduk di kawasan berhampiran laut. Katanya ombak akan tinggi lah. Lebih-lebih lagi di kawasan yang ada hujan katanya nak tinggi melebihi 2 meter. Gitu. Dan juga siapa-siapa duduk di kawasan berhampiran laut dan juga duduk tempat rendah, duduk kaki bukit, duduk tepi jalan air, kena beringat lah, kena beringat dan juga mengikuti berita daripada pihak kerajaan, pihak Jabatan Meteorologi dan juga timbangan Sawata Jala pun boleh juga ataupun Sawata Menara, Sawata Pak Tani dan juga semualah jabatan yang duduk dalam Jabatan Penerengit ataupun noingan di Yupai Tai Kong Kerum Perancara Sampan. Gitu ya lah untuk beri maklumat suruh kita ni beringatlah berkenaan heram ala cuaca. Lebih lagi di tempat kita ni masuk musim hujan dah, kita kena beringat. Dan juga di lebih lagi kawasan berisiko lah ataupun penti siang tepi jalan air, di kaki bukit, tepi sungai tu kena ikuti berita dengan teliti lah, ikuti berita dengan rapat. ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดjala kita sendiri pun katanya nak ada hujan jugalah, kena beringat. Dan juga pihak perbadagan jala ataupun tersebar nak kon jala dia pun siap sedialah untuk nak beri kemudahan, nak beri perkhidmatan kepada rakyat di dalam hal-hal cek ramalan cuaca ataupun cek sepaham akad melalui website pihak perbandaran jalan peminat ataupun tesaban nak kon jalan. Katanya ia hipong maklumat ataupun hipong komun daripada reda ramalan cuaca lah untuk kita rakyat tu boleh cek. Boleh cek katanya hujan ataupun jumlah air dalam sungai ataupun gambar-gambar banyaklah kita boleh cek melalui link. Link lagu mana? Link kita pergi tengok di page Facebook Tesaban Nakhon Yala. Nama bahasa Thai Tesaban Nakhon Yala. Dia adalah dia juga jabat telai pun beri semangatlah kepada semua rakyat lebih bagi yang duduk di pada kota Bekok tu duduk dalam keadaan banjir lah gitu. Kita pakai atas semangat beri semangat kepada semua saudari-saudara kita yang duduk dalam keadaan banjir supaya keadaan kembali kepada seperti biasa dengan cepat. Kita lah untuk sekarang ni peminat rehat pula sekali lagi dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir. Sekarang ni rehat dengan lagu dulu seketika.

Jumlah peminat dah untuk sekarang ni je pukul 11.54 minit sebagai pusingnya terakhir lah untuk ruangnya cerita dari kapung. Gitulah. Terima kasih belaka peminat yang duk sokong sejak daripada awal lah yang bu ambil tugas dan juga hingga sampai hari ni. Gitu, terima kasih belaka dan juga salah silap lagu mana minta maaf. Ada kesempatan dan juga ada peluang kita boleh berjumpa pula lah di masa depan. Tak kira lah di mana saja dah untuk kita bersama-sama. Ikuti berita lah dan juga gitulah peminat bu salah silap minta maaf kepada peminat untuk hari ini. Minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Sawasa Jala, radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan hati.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dan didengar di pada ronge patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayura Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala bahasa Melayu tepat teh 20 paje. Dan masa berehat peminat semua sudah kita makan nasi tengah hari dah duk berehat di masa ni ataupun duk cedah dengar bagi-bagi petai nak pergi jual daripada nak di petai ni ataupun duk cedah duk nak pergi mak nak cucu daripada sekolah di petai ni boleh kita gapat dengan khabar berita dulu dah daripada gelombang FM 95 MHz Sawata Jala dah dengar adik Dina dulu masalah ni dah setiap hari pada pukul 1 dah peminat dah. Di masa berehat masa ni, dah peminat duduk dengar di pada tempat tema mana dah. Suara cirak kedok, udara lagu mana. Boleh kita tukar khabar berita boleh. Nombor tular dah peminat dah 073-203-583. Dan masa ni, dengar khabar berita dah saya jeput-jeput mari. Nak jadi jauh ke apa lagi kita mai hubungi yang kedua. Dan masa ni, kita buat masa berehat satu lagi. Dah mai pada hubungi yang kedua dah. Pada berita saya jemput mari di pada rongek patanaki

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar di pada ruangnya patena kita masa ning di masa berehat hak peminat dah. Peminat dah dengar di tempat tema mana, dah suara cerak kedok, udara lagu mana, dah boleh kita kasih boleh. Nombor tulak 073-203-583. Dah hari ini jeput pada ha musim ujian musim aibah dah di pada dengar paklah dah. Mah kita dah di pada negeri Thai kita, aibah nak mari di pada selatan Thai kita di pada bulan mana kita dah setahun kali dah di pada bulan Pusaci Kayun. Tu iaitu kita jaga di masa lah ni dah peminat dah kalau masuk musim aibah dah ada banyak-banyak orang duk cedek dengan gi beli barang dah masuk ya cedek dah dengan beras dengan telur dengan ulat-ulat ni banyak sekali. Patu satu cara no ha orang jual di dah tak tahu lagu mana dah jadi cuai okat situ jadi buka satu jalan dia nampak dengan naik harga dah peminat. Kalau kita jumpa orang jual naik harga di pada musim aibah tu kita nak buat lagu mana kita togi ceng boleh di saiduan hak dia di pada nombor 159 dah peminat hak ni saiduan hak kasung panit dah peminat hak kerumkan kah pai nai dah peminat hak cara ni dah dengar Supeci Sutama Pan dah jadi rong nayuk Rat Menteri dah pada Rat Menteri Kasuang Panit yo wigi dengar panit hak di pada wilayah semua dalam wilayah dengar kumkan kah pai nai dah wi turung kita tengok kata musim aibah ni ada orang jual dengan maha kedok maha pada dia kedok kadu orang beli gi jumpa lagu mana deh nak ceng lagu mana yang lupa lah saya dua deh 159 deh kalau tepat tema mana hok bagi-bagi tak ada masuk sebab tak leh sebab pada jalan tu masuk aibah yo nak kasung panik yo nak capo tangan dengan kasung kelahum yo jadi dengan konsong untuk nak wi pada bagi-bagi hok kita campin lah wi kepada kita tak sabar se situ kaja yo tak plan we kedah dah peminat dah. Lepas tu di masa ni kalau kita cedah dulu dah pada tempat teh kita selatan Thai kita dah tahu kata nak ujian nak nak aibah lagu mana nak berat lagu mana kalau kita cedah banyak-banyak orang ni gi cedah bagi pun tak ada dah. Lepas tu orang jual bodoh pada nak gi tak leh ya naik harga. Itulah kalau kita nampak orang naik harga tu jangan lupalah tu gi ceng. Sebab kata masa kita jadi susah dah orang jual waktu kita susah lagi lagu tu tak boleh dah kita ceng dia lah dia tahu atik atau musim kita susah ni.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Patana Kita masa ni. Dah tengok masa yang di masa lewat silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Negatik. Dah patu klik meja jumpa pula pada hari esok. Masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada kelama FM 95 MHz stesen radio Sawtra Jalan. Bahasa Malay tepat teh 24 jam dah masa ni. Saya Dina Fayyurajat lah. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang perengah yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rencangnya Music by Nuhan melalui gelombang 95 Sawatho Jala, Jalan Radio Bahasa Melayu tepatnya 20 Pajak. Jumpa dengan peminat perengah kita hari ni, hari apa ni, hari Senin, hari mula kita ke Johor menguning lah nah. Hari Senin tepat 28 bulan Yayun 2569, tak berapa hari nak masuk bulan tu lakum tu. Nak sin ping apa man panggil kalau kita kijo hak pesing apa ni hak kajak eh panggil sin ping apa man bulan ni. Ha ya di bulan ni tu kalut sikit lah kalau bahagia kajak eh juga. Lepas tu peminat peringat kita ada dengar Kak Nuhan sebelah petang ni ada ucap peh super sok molah, ada ucap peh, ada nak tukar fikir nak minta lagu pun boleh juga deh. Telepon 073-203-583. Lepas tu bersama dengan TikTok. Hari ni Kak Nuhan live dalam TikTok kok Kak Nuhan tetapi samanya live sok molah pada peminat kita hok mana tu kalau kita tak boleh nak dengar DU termasuk TikTok Kak Nuhan boleh. Kalau tengok gambar tik dengan suara tik. Kalau kita duduk dengan DU, duduk dengan mana, duduk dengan rumah, duduk dengan dalam kereta, ataupun duduk dengan mana pun, boleh suara mari. 073-203-583 deh. Nak tanya buku gapo, boleh kita suara mari. Boyak nama telefon pup, mari selalu. Tak ada payah for kita, mari selalu. Assalamualaikum. Ha patut mari patut lucu. Bek mana lupa beruit rosak ke? Bek mana ha? Telepon masuk mulana 073-203-583 dengan rancangnya Music by Nuhan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo. Daripada mana ni?
1: Sama lah,
0: kok po ni. Oh, kok po tu, kok po. Ya, ya, ya. Apa khabar petang ni?
1: Baik. Kerja tak turun. Ya lah.
0: Ah, hari ni pecah panas, weh.
1: Haa, ni kan tak tak turun, kok pecah panas
0: kok. Oh, kok tu. Ya, ya, ya. Lepas tu, ada nak minta lagu ke, kok mana ni?
1: Tahu, ikut lah.
0: Ikutlah dah, ikut dah menak wi, tak sebab wi pun ikutlah terus. Ya, ya, ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, terima kasih. Sebab kok po hari ni dia tak ada turun dia kata. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Daripada mana ni?
2: Jala.
0: Jala. Yo, yo, yo. Lepas tu?
2: Dengar lagu apa? Kerak apa?
0: Ha? Lagu kerak. Lagu kerak pula dah. Curi kerak ke bek mana?
2: Curi kerak apa? Duit tak ada pun. Lagu dia buat lagu
0: kan. Duit tak ada. Siap nanti. Nanti nak cari Bina. Oh, nanti nak terus cari Bina. Kak Nuhan pun tak geti kok lagu. Ha, nanti nak cari Bina.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Lagu pop lock the way. Lagu kerak ni. Tak apalah kita terus cari lagu. Tengok deh. Nanti kita berehat dulu. Ha, nak jawab soalan dalam TikTok program hari ni. Dalam TikTok tanya soalan. Nanti kita jawab sekaligus. Lepas tu, kita mari sambut terosak peminat kita sepuluh deh. Dengan rancangnya Music by Nuhan.

Ya, dengan rancangan muzik Banuhan melalui gelombang 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Banyak peminat kita duk tanya cara buat percarat lagi. Nah, pada peminat kita, Pio Hok Hok

อุทธรสิทธิ์ไปไงต่ออุทธรสิทธิ์ลาหอบัตรประชารัฐตู้หออีโตตลปะตู้กิตอนาติเช็คนามกิตอปฏิกปุโลกัญญาได้ปฏิกปุโลกัญญาตู้กิตอเช็คสิทธิ์บุเลเนาะเช็คได้แล้วแอปเป่าตังปุบุเลแอปทางรัฐปุบุเลอาตาวะได้แล้วเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุบุเลจูกอได้กิตอเช็คสิทธิ์แตงหอกิตอลปะกันดอกกาลูกิตอลปะkita boleh pergi guna pulak belah tu lah tu yawi pulak 1000 kok nah lepas tu kalau kita tak lepas kat Nuhan kita nanti long tebian Thai Choi Thai Plus pulak yang nak buka we kita yinyan sit tu pak 1 tu lah kom tapi kita kena ada app pau tang lah deh pau tang kita tu cedah siap kat Nuhan dia royak hari dah kata buat kita tu walaupun lepas tak lepas obat percarat pun kita we ada app pau tang tu tak ada siang hai gapo dah kita we ada dalam terosak kita app pau tang untuk batu we daripada kajak app semua-semua buku buku percarat kago buku lain-lain pun ada lagi dah sebab tu kita we ada app pau tang taruh kita scan muka gapo we lepas dah kalau itu ada masalah orang hak ada masalah app pau tang ya ada juga pesing kita besok ada dah app pau tang dengan berdulu kerana rahat rahat dulu kerana kalau ada masalah kita kena pergi titah di Thanakan Krung Thai dah apa tu pak satu tu lah tu yinyan sit kita pergi boleh pakar kerongkan Thai Choi Thai Plus nepluh pak puluh kajak itu bek nepluh kita tu bek pak puluh ya wi wong ngen kita tu 1000 kok dalam masa 2 bulan dah tu lah petika bukan 1000 kok boleh dak 1000 kok masa 2 bulan nah wi fok kita pehel semua apa tu kita kena download lah application pau tang tu taruh lah terosak kita taruh bla-bla pak 30 teracek si tengok kalau kita lepas orang hak uthon tu hak lepas belaka ha kita pergi pakar wan ti 1 tulah tepat 1 tulah kita boleh pakar dalam bad prasyarat tak lepas pergi pakar Thai Choi Thai Plus deh we for it so heh we for kita pehe belaka hak mana kita tak so heh tak pehe lagi telefon masuk mari 0732 203 583.

Ya, dengan rancangnya Music by Nuhan Tengok Masa Pong Tak Ada Izin Mana Do. Ucap terima kasih peminat peringat kita semua ada dengan rancangnya Music by Nuhan di Gelombang 95 Sawata Jala, Jalan Radio Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Hari ini kalau Kak Nuhan silap salah ke Cik Pem, minta maaf peminat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: วทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang itu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Good FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glomer. Kita klip jumpa daripada pusingnya yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Kalau tak mau jadi nyakit, tak sumpah hubak, tanyalah kau video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak bukit ya lah laning. Nak tak bukit hidup nebah, hidup wak buah dah laning. Lepas tu banyak perita ni dah sakit urat lah seorang ni ni. Perita dah sakit urat seorang ni lah. Menyakit tai, dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan hubak sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. Ya urat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pu. Ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu banyak kena banyak ni. Contoh, decofinet. Ni, decofinet ni. Butai cak kuning kuning cak kuning leluh-leluh tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi nya gopo? Bufain. Ha, bufain, abuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tapi kalau banyak nak jadi macam ni. Dua tiga perkara ni buat kita nak makan. Lepas tu lagi ni pasal ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Dua tiga perkara ni bos jabin makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rup tai seram deh. Rup tai seram. Kau kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu deh. Banyak-banyak kan nama satunya tu. Gapa nyakit kecil manis. Yang kau banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua ke gini sakit. Gubah ke gino. Kau tu kau ni sikit-sikit tu, wasa sakit sikit-sikit. Makan boleh sehari dua, kau tak ada masalah. Tapi kau ada masalah gapa? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, dua tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun selerok kot tai pun. Kalau buat ni tak banyak kelimaan kah, boleh fok tai lah. Ha, tu gini bomo nak pesel-pesel atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kau nu sakit kau ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jakai pok semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nombor jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa. Habis semua kena dawak tu dah. Ah, dah. Ini bomo nak saya ni lah.

itu peminat dah kita dengan lagu, dengan nasyid sudah galik, molek kita klik mari di dalam pusing yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni dah kita ada di Glamour FM 95 MHz, Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Satani Wittiyu Kerajai Siang Heng Pratih Thai Jangwat Yala. Gitulah peminat untuk hari ni dah kita ada khabar berita untuk mari menyebab, untuk mari sapa ataupun mari berkasi dengan peminat kita. Tak kiralah duk dengar di mana saja. Gitu ialah untuk kita bersama-sama ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Jangan duk percayalah dalam khabar berita penipu tu. Gitu juga siapa-siapa sekarang ni duk dengar tu, tak kira di mana saja, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Kita jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Tidur, rehat, cukup lapar antara ni hingga lapar je. Makan yang berkhasiat, gitu, bagi lemak, bagi minyak, air manis tu jangan duk makan wi banyak sangat dah. Gitu dah juga jangan lupa senemi okam langkai. Bersenemi okam langkai, tak kira lah luar pagi lepas subuh ataupun sebelum nak semayang ngorek. Boleh jugalah, boleh 20 minit sehari ataupun setengah jam sehari, tak apa dah. Dan juga gitulah peminat, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, kita pakat berdoa supaya berjalan ke

mendapatkan vaksin ataupun cheat vaksin lah. Cheat vaksin kai wat yai. Setiga jenis tu. Tang sam sai pan untuk tahun 2059. Di mana bertepat di Biksi Jala. Di Biksi Jala kena belakang dah dah. Biksi betul mana, duk ju mana tu. Pada bila? Pada tanggal 9 tu lakum. Tanggal 9 bulan 10. Tanggal 9 bulan 10. Bulan tu lakum 2569. Pada je mana? Je pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tapi tu jangan lupalah apabila kita nak pergi pocok vaksin tu ataupun nak pergi make vaksin tu, peminat, kita jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad prakcam tua prakcacun. Dan juga siapa boleh pocok vaksin ataupun boleh ambil vaksin kata? Iaitu orang yang biasa vaksin ataupun semualah yang berumur ni boleh ke atas. Semua yang berumur ni boleh ke atas dan juga siapa biasa pocok dah kena apa ke panggil. Siapa perlu memastikan siapa pernah menerima vaksin sebelum pada ning perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya ni boleh ataupun rayak hang tong 6 bulan ke atas. Bila sejak daripada hari kita ambil vaksin yang akhir ataupun kedep kemudian lah ataupun hak dia lasut tu, hak lasut tu kita kena bila sekurang-kurangnya ane boleh. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama jaga kesihatan kita supaya kita jauh daripada penyakit. Lebih lagi sekarang ni tu musim hujan, ada udara cuaca tak tentu, nak buat kita demi semua dan juga banyaklah duk demi kaiwat yai. Gitulah kita bawa anak cucu kita ataupun kita sendiri ambil vaksin untuk nak jaga ataupun nak pongkan kai wat yai. Tiga jenis halu dah, kai wat yai, saipan A, saipan B. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa we kita jauh daripada penyakit. Gitu jugalah peminat, untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingit yang terakhir di dalam ruangin. Sekarang ni rehat dulu seketika.

Gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni. Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana. Tak kira lah baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah. Pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamour FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ini ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hok duk didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jelek pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat hok peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang ni dah bawa dengan koho-koho sobat hati dah di masa ni di pada rengi selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo bi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 0273-203-583 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupalah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupalah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian. Boleh kita cedek tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah daripada tempat kita dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua daripada rongi selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa. Jadi masa lewat dah silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif. Patu klik main jumpa pula pada hari esok masa tulah pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak. Masa mulai tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Berung, dange tak rum nyok bezing dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanin tu napok-napok banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah, takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Gitu pun dengan kain lain ni duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah, minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak tepuk kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi semuanya tu ya jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh nak jadi berasak, nak jadi tak herenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu ya boleh tubik. Nah tubik jadi sak, jadi gas, jadi dah heri tubik lagi. Begitu ya bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh dia kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat dalam rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Dia jadi gas. Ha, menatim no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Dia kena pipak bum halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Bum boleh ke bau boleh ke berapi dah. Berapi habis rumah. Naya habis lah rumah kan. Habis lah rumah putih tu. Begitu dah nyetayuh dalam rumah. Lepas tu hak rasa tayuh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspral. Budak mari tengok pernah. Mua ni belum pakai. Siap. Lepas tu hak dalam berbadai. Nah, hak bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantai ni boleh berkat. Oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu. Jumpa diri-diri kita pening. Dah. Mau pening-pening banyak, serak banyak lagi tu. Jumpa otak kita penuh sampai kejing, sampai kecak. Dah siapa yang disawai, yang dicak. Ha, tu siapa yang mati lah, ubah apa yang sampai mati lah tu. Kena ingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu laginya tu, dia pergi lukakan kelepong kita. Lepas tu kalau isap banyak-banyak, dia luka kelepong, siapa yang jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak pesing dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah yang mulai. Atau tak luar rumah. Dangin tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada ritual Allah. Dangin taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, tak luar. Macam patut cari pak koci. Pak taruh mulai. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu. Banyak urih jadi mering darah tu. Ada sakut dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah, dangir, taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar hati-hati, kena bakar warap minyak. Ha, ini nombor mohon saya bagi kita semua.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Surah Kahfi ayat 1 hingga 10, kemudian ayat 101 sampai ayat 110. Surah Kahfi 20 ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga ayat 110. A'udzu billahi minasy

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita nak baca zikir daripada buku yang saya pegang ni. Nanti ada di skrin. Zikir ni akan dipancarkan di skrin. Buku zikir ni diberikan percuma kepada mereka yang hadir kuliah duha di Akademi Darul Ilmi. Dan boleh dibelilah, boleh dibeli. Ada dijual. Buku zikir ni ada dijual. Tapi yang hadir kuliah duha akan diberikan cumalah buku zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dengan petang. Nabi zikir banyak, ada seribu lebih zikir Nabi setiap hari. Saya ambil 20 aja. No, kalau ambil semua saya pun tak buat sampai 7800 tu. Tak sempat. Kita nak menyembang lagi, nak tengok Facebook lagi, mana sempat. No, Rasulullah sempat. Ada 1000 lebih. Saya ambil 20 dan 20 ni insyaAllah yang saya sendiri amalkan lah. Ini 20 ni. Lengkap lah. 20 itu yang saya kira sudah lengkap. Ada kot di bilik ni, tak ada? Ada. Ada. Siapa yang tak dapat boleh angkat tangan. Sekejap lagi sukarelawan boleh bagi buku zikir ni. Ada yang mai 10 kali dah dapat 10. Semua tak ada, dah hilang lah 10-10. Dia balik, dia tinggal arah motor. Dia balik, dia tinggal kedai. 7 kali dah dapat. Satu pun tak ada di rumah. 20 ini bagi saya ketua-ketua zikir. 20 ni yang saya pilih ni insyaAllah ia adalah ketua-ketua zikir. Ada lagi banyak yang kita amalkan juga, tapi saya tak masuk semua sebab 20 ni pun kita buat yang 20 ni dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Zikir lima, siapa sebut zikir nombor lima, pada hari itu dia mati, maka Allah menjamin dia akan diredai. Mati dalam keadaan Allah reda. Zikir nombor lima, satu minit pun tak sampai. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Siapa yang mati pada hari dia melafazkan zikir itu, wajib bagi Allah meredainya. Nak bagi mudah faham, menjadi hak bagi Allah meredai orang yang mati itu. Kemudian yang kesembilan punya zikir yang kita baca tadi, siapa yang mati pada hari dia melafazkan Allahumma anta rabbi itu, maka dia ahli syurga insya-Allah. Dia lafaz dalam keadaan yang yakin. Lafaz dalam keadaan yang yakin. Okay, kita sambung. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Zikir ke-11, subhanallah wa bihamdih. Yang ni 100 tu Nabi buat. No, Rasulullah buat. 100 pagi, 100 petang. Cuma kita tak baca sekarang 100 sebab jadi terlalu panjang. Sehari jadi, masa jadi sangat panjang. Tuan-tuan naik kereta, naik bas, pegang tasbih, sebut subhanallah wa bihamdihi. Itu adalah ucapan zikir kebanyakan makhluk-makhluk lain di kalangan makhluk-makhluk Allah yang banyak ni. Pokok, daun, angin, hujan, air, binatang, pasir, batu, zikir mereka adalah subhanallah wa bihamdihi. Itu yang disebutkan oleh mereka 24 jam. Sebab tu bila orang mati, kita pacak daun, pokok. Bila orang meninggal, atas kubur tu kita pacak pokok. Sebab pokok, daun-daun itu berzikir. Ada 1,000 daun tu semuanya berzikir. Maka mengharapkan keberkatan zikir daun-daun itu. Ni Nabi yang ajak tau. Ini bukan bid'ah ni. Ini Rasulullah yang ajak untuk dipacakkan daun. Itu bukan adat orang tua-tua. Yang itu diajarkan oleh sunnah. Oleh Rasulullah SAW. Terpacakkan daun. Sebab tu kubur orang tua-tua kita, pastikan ada pokok. No? Ha, pastikan ada. Supaya kita ambil berkat, daun-daun itu berzikir. Orang tuan kubur itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ke-12. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arushik wa malaikatak wa jami'a khalqik

anna Muhammadan wa rasuluk. Macam saya seorang eh. Pasal apa macam saya seorang? Pasal jarang baca hak ni. Zikir ni Nabi sebut 4 kali. Tu 4 kali tu bukan wadi suruh. 4 tu bukan saya. 4 itu dari Rasulullah. Sekali diselamatkan 1/4 tubuhnya daripada api neraka. 2 kali 2/4 tubuhnya daripada neraka. 3 kali 3/4. 4 kali kata Rasulullah, Allah selamatkan, bebaskan seluruh tubuhnya daripada api neraka. Baca 4 kali. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Kita baca lagi 3 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu hamalata arushik wa malaikatak wa jami'a khalqik

0: inni asbahtu ushiduk wa ushidu wa malaikatak annaka antallah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq.
1: 7 dan 13, zikir 7 dan 13 adalah dua baju besi perisai yang Nabi tinggalkan untuk kita semua. Dan ni kita tak tinggal, hari-hari kita baca. InsyaAllah selamat, insyaAllah selamat, insyaAllah selamat daripada sebarang kecelakaan, mudarat, binatang, jin, manusia, sihir, percaturan zalim yang orang duk susun kat kita, kita baca. Allah rungkaikan. Allah rungkaikan. Subhanallah. Subhanallah. Ada dua. Nombor 7 dengan nombor 13. Dua tu sangat ampuh. Dengan izin Allah. Dua-dua tu hadis sahih. Sangat ampuh. Dua tadi. InsyaAllah.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Ni hak lama, 15. Pembiar baru, saya nak baca.
0: Zikir ke-14, yang ni baca petang. Zikir 14 ni baca petang. Kita baca hak 12 tadi yang pagi. Sama, 12 dengan 14 sama. 12 waktu pagi, 14 baca waktu petang. Zikir yang sama, fadilat yang sama. 12 dengan 14 ni fadilat yang sama. Zikir ke-15. Yang ni tak ada had. Yang ni tak ada had. Yang ke-15 ni dia tak ada had. Boleh baca. Sekali pun boleh. Nak 10 pun boleh, 13 pun boleh, 25 ke, 39 ke, yang ni dia tak ada had. Ada orang baca 100, 300, 1000 ikut. Sangat mustajab. Zikir ke-13 tu pun sangat mustajab. Iaitu kita baca.

Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka, kita semua, kita lah, saya dan kita semua, menganiayai diri mereka sendiri, kita buat salah, buat dosa, ni maksud ayat ni, datang kepada Nabi Muhammad bila? Semasa hidup dan selepas kematian, lalu memohon kepada Allah, noh, mohon kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Pi kat kubur Nabi, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah bagi diri orang itu. Pi kat kubur Nabi, ya Rasulullah, mintalah Allah ampunkan. Kita kata awak tak mohon direct. Kenapa tak terus, tak direct ni? Syirik ni, syirik ni Nabi aja. Ni Rasulullah yang ajar, Quran yang ajar. Ni bukan ijtihad ulama. Ini bukan ijtihad ulama. Ini yang diajarkan oleh Quran, yang diajar oleh Rasulullah SAW. Boleh tak minta dengan Allah direct? Boleh. Boleh tak minta tidak dan tidak direct dengan Allah? Boleh. Minta melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah mendoakan kepada pihak kita. Itu yang saya cerita tak sat, yang ni alternatif. Yang ni pilihan yang disediakan oleh Islam. Tentu sekali seperti yang kita sebut, yang paling kita seronok ialah bila terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh tak nak berperantarakan Rasulullah? Boleh. Boleh tak nak sebut dengan nama Nabi Muhammad? Boleh. Dengan keberkatan Nabi Muhammad? Boleh. Pi depan kubur Nabi nak sebut dengan berkat Nabi? Boleh. Itu pilihan yang disediakan. Kena faham. Bukan yang utama. Bukan yang utama. Sebab itu bila ada orang ambil pilihan tersebut, jangan tuduh orang tu syirik. No? Rasulullah mai untuk mengislamkan. Nabi punya jaga umat Nabi Muhammad. Nah, punya jaga umat Nabi Muhammad daripada tergelincir ke arah kesyirikan. Kemudian kisah ni punyalah banyak disebutkan, para ulama tafsir sebutkan, satu termasuk al-Imam Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah, ada di Syria, di Dimashq, nah, rahimahullah. Al-Imam Ibn Kathir sebut bahawa satu hari seorang imam nama Al-Imam Al-Utbi. Kisah ni Imam Ibn Kathir dan imam-imam lain sebut dalam kitab-kitab mereka. Kisah mimpi. Ha, jangan mudah-mudah tuduh mimpi sesat. Mimpi tu sesat. Nah, dia ada lapih dia. Dia ada disiplin dia. Tak semua ditolak mentah-mentah, tidak semua diterima mentah-mentah. Imam besar duduk depan kubur Rasulullah, Al-Imamul Utubi. Kisah ni disebut oleh para ulama tafsir yang besar-besar. Bila duduk di situ, dia nampak seorang badui mai. Seorang Arab badui. Tahu tak Arab badui ni apa? Arab badui ni kalau di Malaysia kita panggil orang asli. Orang asli. Ini Arab Badui. Mereka macam itulah. Tapi Islam. Bila Badui ni, dia mai berdiri depan makam Rasulullah. 700-800 tahun lebih kurang. Lebih kurang saya tak ingat tarikh tu bila. Berapa ratus tahun yang lepas, dia berdiri depan makam Rasulullah. Dia baca ayat yang saya baca tadi. Surah An-Nisa ayat 64. Dia baca, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Dia kata, kami semua ni buat naya dan zalim diri kami, dosa yang banyak. Kemudian kami datang kepada Rasulullah mohon supaya Allah ampunkan, wahai Rasulullah. Mohon supaya Allah ampunkan, wahai Rasulullah. Tolong minta doa sat, wahai Rasulullah. Cakap sat dengan Allah, ampunkan saya. Badui ni mai.

0: dia duduk, dia menangis depan tu, kemudian dia pi. Yang tu kalau hari ni buat memang kena. Nah, kalau hari ni buat macam tu memang kena lah. Nah, kumpulan yang mensyirik-mensyirikkan ni. Badui tu pun pergi, al-Imam Utbi tadi tertidur. Tidur. Dia tertidur. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita mimpi. Jangan semua mimpi ditolak mentah-mentah dan jangan semua mimpi diterima pula mentah-mentah, bulat-bulat. Nah, terima senang-senang pun masalah juga. Sebagai mimpi dia kata, hang kena pindah ni, aku mimpi semalam. Rumah ni Nabi suruh bagi kat aku. Oh, sedap duk guna nama Nabi. Nah, mimpi yang kita cerita ni, mimpi yang telah pun berlaku direkod oleh para ulama besar. Ribu tahun, 800 tahun, 900 tahun yang lepas, mereka ni rekod mimpi-mimpi yang benar. Al-Imam Utbi tertidur. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Utbi, abshirhu bi anna Allah ghafara lahu. Bagi tahu berita gembira kepada lelaki badui tadi, Allah ampunkan beliau. Sebab dia mohon dengan Rasulullah tadi. Dia tawassul dan istighasah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tawassul dan istighasah. Lepas Nabi meninggal ke sebelum? Selepas. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh kita sebut, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah ampunkan saya. Boleh. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberikan.
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Rahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ni adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carding, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Lalu siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik-kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

anak dah kita dengan lagu, dengan anak syik sudah galik, molek kita kelip mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni dah kita ada ke di Glamour FM 95 MHz, Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Sathani Wittiyu Kerajai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Yala. Gitulah peminat, untuk hari ni dah kita ada khabar berita untuk mari menyebab, untuk mari sapa ataupun mari berkongsi dengan peminat kita. Tak kira lah duk dengar di mana saja. Gitu ialah untuk kita bersama-sama ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Jangan duk percayalah dalam khabar berita penipu tu. Gitu juga siapa-siapa sekarang ni duk dengar tu, tak kira di mana saja, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Kita jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Tidur, rehat, we cukup lapar antara ni hingga lapar je. Makan yang berkhasiat, gitu, bagi lemak, bagi minyak, air manis tu jangan duk makan we banyak sangat lah.

Klaim pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, ibu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selawatan Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: SWT Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar SWT Yala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali marilah sama-sama kita puji dan sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pilih kita pada malam ni kita duduk di dalam majalisul ilmi, dalam majlis ilmu pengetahuan, yang mana majlis majalisul ilmi ini dikatakan majlis yang diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil majlis maghfirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidak duduk satu-satu kaum, Nabi kata, daripada umatku dia duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala, duk ingat Tuhan, maka malaikat dikelilinglah oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat mai duk keliling kita. Illa haffathumul malaikah. Malaikat dikelilinglah oleh malaikat-malaikat rahmat. Wa khasyiyat 'alaihimur rahmah. Dan Allah taburkan rahmat-rahmat kepada kita. Wa nazalat alaihi musakinah, dan Allah menurunkan kepada orang yang duduk majlis pasang kita pada malam ini as-sakinah. Allah wak turun keuntungi, ketenangi kepada orang itu. Dan akhir sekali, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah sebut orang yang duduk semacam kita pada malam ini, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dah kita kena banyak bersyukur dan banyak berterima kasih dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi, malam ini kita berada di dalam kitab Bidayatul Hidayah lagi, iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Cara-cara kita nak tunaikan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ada adab dan ada cara dia. Ketahui olehmu bahawa perintah Allah taala itu ada yang fardu. Kita kena tahu
bahwasanya perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintah tah kita ni ada hak fardu. Gapo hak fardu? Iaitu hak wajib. Dan ada yang sunat. Ha. Ada juga perintah Allah tu saat ni ada yang pasal sunat. Yang fardu itu ialah modal pernegoe. Hak fardu ni, hak wajib ni, hak kita kena buat hari-hari ni, hak ni ni dia panggil modal. Kalau kita menego, gak dok dipalo modal lah hak ni. Kalau kita tu saat ni tak buat langsung hak wajib, maka kita tak ada modal langsung. Bila kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tak ada modal. Kenapa? Karena dia tak ada buat hak wajib langsung. Ha ni berat ni. Orang ni dia duduk tah dunia ni hak wajib dia tak ada buat. Bermaknanya dia tak ada modal langsung dalam hidup dia. Ha ingat gitu deh. Ingat kata fardu, hak wajib, hak Allah Subhanahu wa taala perintah atas kita ni sebagai modal kita. Sebagai modal kita. Ha tu dia. Dan dengan modal ini, modal ni, modal kita buat hak wajib ni, kita akan selamat. Ha ni. Bagi orang-orang yang dapat tunaikan perintah Allah dengan hak wajib ni ni, orang ni orang selamat. Dengan modal ni, dengan modal hak fardu ni, dengan modal hak wajib ni, siapa-siapa dia buat hak ni ni, adalah dia ni akan dapat selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Hak sunat ni hak labo dah. Hak sunat hak labo. Nah, kalau semaya-semaya sunat, kalau puasa-puasa sunat. Jadi hak sunat ni ni hak labo dah. Nah, sampai itu nak royak pada puak kita kata, selain daripada kita buat hak wajib dah, selain daripada kita buat hak modal dah, kita nak labo, kita kena buat hak sunat. Kita kena buat hak sunat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat dan kelebihan. Dengan sebab kita buat hak sunat ni, dengan sebab kita buat hak untung ni, Allah Subhanahu wa taala akan akadkan atas kita beberapa darjat dan beberapa kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengan hadis Nabi sebut, Nabi sebut dalam hadis Qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hambaku menghampirkan dirinya kepadaku. Nah, ila bin nawa ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hambaku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang fardu ke atasnya, ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat. Jadi nak ayat kata, kita tak pandai lagi dengan buat hak wajib saja. Lah kita ni tak pandai lagi dengan kita buat hak wajib saja. Sebab apa? Sebab hak wajib tu tu dia panggil palo modal. Kalau menego, menego klik modal. Lepas tu nak labanya, iaitu kita kena menambah amalan-amalan yang sunat. Bila tu?
setelah mereka melakukan yang fardu. Bila kita buat hak fardu dah, kita kena tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat. Sehingga aku mencintainya. Dah, bila kita buat amalan hak sunat ni, ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Maka apabila aku telah mencintainya, bila Tuhan itu kasih kepada kita, nah, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Jadi nak ayat kata, bila kita buat, kalau kita kata, kita sebut, kalau kita tengok, kita nampak, buat benda-benda hak baik ni, buat benda-benda hak sunat ni, Allah Subhanahu wa taala lah akan kasih kepada kita. Akan sayang kepada kita. Ni dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan kasih dan sayang kepada kita dengan kita tu saat ni melakukan buat benda-benda hak sunat, tambah lagi. Tu dia. Nah. Dan engkau wahai penutup tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah taala kecuali dengan menguasai hati. Ni ulama beri tanbih, ulama beri peringatan, ulama beri jaga air kepada kita. Dia kata tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah taala kecuali dengan menguasai hati. Kita nak buat perintah Allah ni, kita kena boleh kuasai hati kita. Kalau hati kita nak bangkak tak leh, saja kita. Sebab tu kita kena pegang di hati. Nah, kita kena kuasa di hati. Sudah kuasa di hati dah, dan menguasai seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu. Lepas pada tu, kita kuasa menguasai pula anggota kita, tubuh kita, diri kita. Nah, pada sekalian masa dan nafasmu. Masa kita pun kita boleh kuasai. Bila tu? Bermula dari pagi sampai ke petang. Jadi kita mula daripada pagi sampai petang ni, kita boleh lakukan amal-amal ibadat, amal-amal yang baik, amal-amal sunat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Lepas tu kita kena ingat kata, dalam hati kita ni Tuhan tahu. Nak susuk tak boleh. Nak lari tak boleh. Apa perasaan yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu berlaku. Tu dia. Dan dia menilik segala yang ada pada zahirnya dan batinmu. Dan Tuhan tilik kita. Tuhan tengok kita. Zahir kita pun Tuhan tengok. Batin kita pun Tuhan tengok. Dalam kita pun Tuhan tengok. Dan dia mengetahui segala masamu. Tuhan tahu masa kita. Lintasan hatimu. Dan Tuhan tahu segala lintasan hati kita. Dan segala langkah-langkahmu. Dan segala diammu. Langkah kita pun Tuhan tahu. Dia kita pun Tuhan tahu. Dan gerakmu. Gerak diri kita pun Tuhan tahu berlaku. Jadi nak ayat kata, kita nak lari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh. Nusuklah lalah mana pun. Nah, lari lalah mana pun. Nak nusuk, nak lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh. Nah.
Dan sama ada engkau bergaul dengan orang yang banyak atau engkau duduk bersendirian. Sama ada kita duduk dengan orang ramai pun, Tuhan tahu juga. Atau sama ada kita duduk sama seorang sendirian kita, tak ada orang seorang habuk, Tuhan pun tahu juga. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Kita ni ibu bapa, semua kita ni kita duduk dalam perhatian Tuhan belaka. Tuhan duduk hitah kita. Nah, Tuhan duduk suluh kita. Sebab itulah bila kita buat amalan tu, bila kita semayah ko, nah, bila kita buat amalan satu-satu amalan ko, kita kena we berasa kata Tuhan duduk tengok kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Meskipun kalau kita tak nampak Tuhan, kita kena ingat dalam hati kata Tuhan duduk nampak kita. Barulah semaya kita tu saat ni jadi baik, amalan kita pun jadi baik. Nah, kita kena ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa perhati kita. Ha, dan kita kena ingat kata kita ni sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam al-mul. Nah, alam yang nampak oleh manusia. Jadi nak susuk tak boleh lah, mudah-mudah kata. Alam ni, alam al-mul ni dia panggil alam hok duk nampak di sisi manusia. Nah, kita nak susuk tak boleh. Dan selaginya, dan di alam al-malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Manusia tak nampak, tapi Tuhan nampak. Itu dia panggil alam malakut. Nak susuk tak boleh juga. Itu dia. Dan tidak bergerak segala yang bergerak, kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi. Tuhan nak gerak kita. Nah, Tuhan gerak geri kita ni. Semua duduk di dalam hitungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapa lah kita kena ingat kata kita nak buat gapo, Tuhan tahu. Nak buat gapo gerak geri kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya, seperti permanya Tuhan sebut ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surah Al-Mu'minun ayat 19. Artinya dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Tuhan tahu tengok mata kita ni. Dia panggil mata kita duk nampak. Mata kita, kita tengok nampak. Hak kita tengok nampak ni pun Tuhan tahu. Dan hak duk dalam hati, wa ma tukhfis sudur. Nah, dan apa yang disembunyikan oleh hatinya. Nah, duk dalam hati pun Tuhan tahu. Dan firman-Nya lagi, nah, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah Taala mengetahui rahsia yang lebih tersembunyi lagi. Nah, Tuhan tahu rahsia-rahsia hak kita ni, Tuhan lebih tahu. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Kita kena jaga adab kita di depan Tuhan. Nah, kita kena jaga wi baik-baik. Baik zahir ataupun batin. Ha, lah mana kita nak jaga adab kita dapat Tuhan kita ni. Ha, seperti beradabnya seorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Misalnya, kita tu saat ni duduk di depan seorang raja. Raja yang gagah dan perkasa. Ha, kalau gitu kita tahu kata raja ni dah, dia tu gagah, dia kuasa, dia kuat, kita pun duduk dengan
hinakan hati, hinakan diri kita. Itu dia. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adat-adat sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia lari. Lepas tu kita jaga, kata kita dengan Tuhan ni kena lebih lagi. Lebih pada kita jaga nak pergi raja yang kuat kuasa lagi. Kita dengan Tuhan ni kita jaga. Lepas tu kita beringat, kata jangan wisapa kita ni gi buat benda hak Tuhan lain. Ni dia. Jangan widah siapa kata kita ni gi buat hak Tuhan lagi. Gi buat maksiat. Gi buat perkara berdosa. Jangan wisapa tanggo tu. Jangan wisapa jatuh kita gi buat benda hak Tuhan lagi. Ini kita kena beringat dan kita kena jaga diri kita dengan baik-baik. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Itu dia. Jangan wisapa kata kita tu tidak ada di tempat yang dikehendakinya. Jadi nak ayat kata kita kena widuk wimolek lah. Dok wi baik. Siapa masa semaya kita semaya, siapa masa mari sejik kita pergi sejik. Siapa kita belajar, kita belajar. Kita jagakan diri kita. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktu-waktumu baik-baik. Lepas tu kalau kita ni saat ni wasa tak mampu kita nak buat gitu, kita kena aturlah masa kita tu saat ni dengan baik-baik. Engkau susunkan wirikmu. Baca emu, wirik-wirik ni makna baca eh. Kita susun wirik dari pagi hingga petang. Maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyembuhkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu mulai dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi nak ayat kata ulama ni saat ni dia atur cara dia mula daripada kita bangun tidur hingga siapa nak tidur pula. Dalam celah-celah tu celah kita mula daripada kita bangun tidur hingga siapa nak tidur pula, kita kena isikan amal-amal ibadat kita. Barulah kita tidak termasuk orang yang rugi. Kita tidak termasuk orang rugi bila kita susung amalan kita jok dimula daripada bangun tidur hingga siapa nak tidur pula. Kita mari tengok adat-adat bangun tidur. Amalan ni kita boleh buat selalulah. Adat-adat bangun dari tidur. Nak buatlah mana ni? Dengar. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kalau kita boleh lah. Usaha boleh kita bangun tidur ni nak sebelum daripada terbit fajar. Maknanya belum subuh. Maknanya belum subuh nak molek. Lepas tu, dan hendaklah zikrullah, zikir kepada Allah yang mendulihi segala sesuatu, baik hatimu, di hatimu ataupun di lidahmu. Zikir. Dan bacalah doa ketika itu. Baca doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mengikut dalam kitab ni ya panjang. Tapi tak apalah, kita baca hak pandok ni pun tak apa dah. Kalau turut dia, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas
wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namuta wa ilaika wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Maksud gapo ibu apa? Tengok. Kita baca segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami. Bahawa kita bangun tu kita puji Tuhan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Mujulah Engkau hidup kami semula ya Allah. Ha, itu dia. Dan kepadanya kami akan kembali. Ha, mujulah Tuhan kita hidup pula. Lepas tu kita nak klik jumpa Tuhan pula. Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi. Telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Segala keagungan dan kerajaan itu milik Allah Ta'ala. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ni kita nak puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, segala kekuasaan Tuhan, nah, segala keagungan Tuhan, segala kebesaran Tuhan, segala kemegahan Tuhan, semua tu nah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kelimah ikhlas dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Ha, ini molek. Jadi kita minta pada Tuhan ni, we Tuhan we kita tu saat ni bangun. Nah, we Tuhan tu saat ni we kita boleh bangun dalam gapo pagi ni? Di dalam ketaatan kepada Tuhan. We boleh buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, ni dia. Nah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kami minta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Ya Allah, we membangunku hari ini we aku boleh buat baik. Boleh semaya jemaah. Boleh baca Quran. Nah. Boleh berzikir. Boleh buat amal ibadat. Boleh buat segala kebaikan. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan. Kita minta pula. Minta pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Tuhan lindung kita daripada buat jahat. Ha, ni dia. Ni molek.

Nah, Tuhan kembali kita. Nah, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kita minta kepada Tuhan dan Tuhan lindung kita. Nah, hari ini ni minta lindung daripada benda-benda yang tak baik. Nah, daripada benda-benda yang tak baik, kita minta Tuhan jauhlah. Nah, hari yang kita nak sambung semula ni. Nah, kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, minta kejahatan yang ada di dalam hari ini, minta jangan bertepuh dengan kita. Minta jangan bertemu dengan kita. Nah, minta jangan berjumpa dengan kita. Dan apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya mengunjung perintah Allah Ta'ala. Bila kita pakai, pakai baju kau, pakai kain kau, pakai piyah kau, ingat kata, ya Allah, kami pakai ni, pakaian kami ni, we boleh kami junjung perintahmu, ya Allah. We boleh tunai dan we boleh melaksanakan segala perintahmu, ya Allah. Ni adat dia. Nah, niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Kita nak menutup aurat ni, ya, supaya kita nak menjunjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-tunjuk kepada makhluk. Dan jangan kita duk niat kata kita pakai baju, pakai kain, pakai gapo ni nak nui orang tengok. Nak nui makhluk tengok, jangan balas tu. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Kalau kita niat nak tunjuk ke orang. Nah, kalau kita niat nak tunjuk ke orang tu, ha, maka kita tu saat ni gi jatuh daripada gulungi orang hak rugi berapa dah. Tu dialah. Inilah. Nah, dia panggil adat-adat harian kita. Kita mula daripada bangun tidur lagi. Nah, kita mula daripada bangun tidur lagi. Kita nak buatlah mana nak we boleh. Nah, kita ni bangun tidur dah, nak we boleh buat amal pula. Nak we boleh sembahyang subuh. Nak we boleh sembahyang sunat subuh. Kerana apa? Kerana sunat subuh ni ibu bapa. Nah, dua rakaat Nabi kata sunat subuh ni dah lebih baik daripada apa-apa yang ada di dalam dunia dan isi-isi. Dua rakaat sembahyang sunat sebelum subuh ni, nah, Nabi kata lebih baik daripada apa yang ada dalam dunia dan isi-isi. Ini nak rakyat kata besarnya. Nah, sunat subuh dua rakaat. Nah, oleh itu, dah mailah sama-sama kita pakat berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bahawa kita nak tunaikan, kita nak laksanakan apa segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ui, kita boleh buat sepanjang umur kita hidup ni. Semasa tu hewi peluai kepada kita ni ibu bapa. Nah, kita pakat-pakat marilah. Nah, sama-sama. Nah, kita usaha. Ui, kita tu saat ni boleh buat amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itulah saja. Nah, sikit sebanyak. Nah, pada malam ini tu, mudah-mudahan jadi manfaat, nah, kepada kita bersama. Nah, apa yang kita dengar,

0: 节。
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا أسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan di jawatan kuasa Masjid Haji Ahmad Syafi'i Losong Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, terutama Allah semua. Bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita Allah izinkan malam ini berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini jadi amal soleh, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi harta yang bernilai untuk kita bawa jumpa Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi kita tazkirah lebih kurang setengah jam, sejam lepas itu untuk jawab soalan yang diajukan. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah wa man kafana mayyitan kashafa Allah min sundusin wa istabrakil jannah wa man hafara li mayyitin qabra fa ajannahu fi ujiyahu minal ajri ka ajri maskanin askana ilaihi yauman ila yaumil qiyamah au kama qala rawahul hakim wa hasanahu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang terkenal dengan nama Abu Rafi' radhiyallahu anhu, kata Abu Rafi', Nabi SAW pernah berkata atau bersabda, barang siapa memandikan satu mayat, dimandikan mayat itu, kemudian dia sembunyikan atasnya, maka dia akan diampunkan 40 kali. Dan barang siapa yang mengkapankan akan mayat, Allah akan pakaikan kepadanya sundus dan istabrak syurga. Dan barang siapa yang menggali satu lubang kubur untuk mayat, lalu disimpankan mayat di dalam kubur itu, adalah pahalanya seperti dia beri tempat tinggal kepada mayat itu sampai kepada hari kiamat. Hadis ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Baik, malam ini hadis daripada sahabat yang jarang kita dengar nama dia, namanya Abu Rafi'. Lalu kita dengar An Abi Hurairah daripada Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri daripada Aisyah, daripada Ali Usman Umar, daripada Abdullah bin Zaid, daripada dan bagai-bagai lagi nama. Yang Abu Rafi' ni dia tak popular sangatlah, tapi dia tetap sahabat Nabi. Ingatlah, sahabat Nabi yang paling kopeh, orang dia panggil kopeh, hak komang sekali, mereka adalah manusia terbaik. Kuntum ukhrijat linnas, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kamu manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan. Tak, dalam umat ini kamulah yang terbaik sekali. Siapa? Kamu tu sahabat Nabi, termasuk Abu Rafi'. Abu Rafi' ni dia ni humble dan memeluk Islam setelah diserahkan kehambaan itu kepada Nabi SAW oleh Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ni Abbas, dia muda setahun dua je daripada Nabi, tak tua sangat. Jadi dia serah kepada Nabi, jadi dapat milik Nabi. Bila Abbas bin Abdul Muttalib ni masuk Islam, Nabi suka, yang Nabi suka sangatlah. Dan berita masuk Islam pak saudara Nabi ni disampaikan oleh Abu Rafi'. Abu Rafi' ni nama dia Ibrahim, dan ada yang meriwayatkan nama dia Aslam. Tak apalah masalah nama tu. Dia yang khabar, Abah masuk Islam dah, Abah masuk Islam dah, pak saudara Nabi masuk Islam. Nabi kata iya ke? Iya. Sukanya Nabi merdeka. Merdeka lah. Dah, mana aku merdeka? Ha, tu. Abu Rafi' yang asalnya hamba dimerdekakan oleh Nabi SAW kerana suka sangat dapat berita pak saudara dia telah memeluk Islam. Okey. Katanya Abu Rafi' ini, Nabi khabar barang siapa yang memandikan akan mayat, fakatama alaihi,
1: dia mandi mayat dan dia susuk. Kata ma ni bahasa Arab, bahasa Terengganu susuk. Nah, bahasa KM dia sorot. Sorot. Kita tak ada KM. Sorot, sembunyi. Okey. Nah, apa yang dia sembunyi tu? Ada beberapa pandangan ulama. Yang pertama yang dipersetujui oleh ulama-ulama, bila dia tengok ada keburukan pada si mati, ada aib atau auratnya, dia sembunyikan. Kalau aurat, segera dia tutup. Kalau aib, dia tidak ceritakan. Ingatlah, siapa jadi tukang mandi mayat, haram tengok aurat mayat. Kerana arti aurat ialah anggota badan yang haram dilihat ketika hidup dan ketika mati. Orang tanya, aurat mana apa? Aurat anggota badan kita yang haram orang tengok ketika kita hidup dan ketika kita mati. Hidup haram tengok, mati pun haram tengok. Hidup namanya aurat, mati namanya aurat. Barang siapa sengaja tengok aurat orang hidup atau mayat, berdosa. Dia gitu. Walaupun dia yang tukang mandi, haram. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Kerana aib orang. Nah, aib kita pun makruh kita tengok. Nah, kemaluan kita makruh tengok. Bila makruh, tak ada kerja. Hidup saja di rumah, bini tak ada, anak tak ada, dosa kan? Duk nengung, tunggu minyak turun, tak turun, nak buat benda kan? Tengok kemaluan je. Makruh, kata ulama. Tak ada kerja. Faham? Nah. Padahal kemaluan kita sendiri dah. Makruh. Baik mu tengok Quran. Nah, baik mu tengok burung ngebor. Faham lagi? Baik mu tengok lembu rumah. Nah, makruh. Tapi dah ada kerja bolehlah tengok. Faham? Kemaluan dia kena luka, masuk selumbar. Bolehlah tengok nak ubah pak. Nah, baik. Jadi kalau kita mandi, jangan tengok aurat mayat. Batu wajib mandi mayat tertutup. Faham? Ada setengah tukang mandi, bukan Terengganu lah. Bila dia mandi, dia buang sampai selanjang bulat mayat. Depan muka dia. Haram dosa besar. Nampak? Itu dah belajar tu. Amat kot tukang mandi mayat. Kalau buka kitab, boom, bawa lagi. Kalau buka kitab, dia tembak lagi. Amat kot lah ni. Nah, padahal belajar agama itu wajib. Nah, ada orang tinggal majlis ilmu, pergi majlis zikir. Salah. Dia tinggal majlis ilmu, dia pergi majlis qasidah. Salah. Qasidah tu hak benda yang harus. Selepas menuntut ilmu. Faham tak pergi? Haram. Jadi kena tutup mayat. Sama ada tutup cara lama, ditutup dengan kain lepas, atau tutup cara moden, tak ada peduli. Semuanya wajib tutup. Berubat gitu juga. Doktor pakar, hebat. Besar dia doktor tu. Haram tengok aurat pesakit. Bila boleh doktor tengok? Darurah. Asal kita haram makan bakar. Bila boleh makan bakar? Darurah. Asal doktor haram tengok aurat pesakit. Bila boleh tengok? Darurah. Apa darurah makan bakar? Faman ya'tura ghayra barin wala adin wala isma'alai. Itu baru darurah. Tak ada darurah, haram makan-makan. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sungguhnya Allah Ta'ala haramkan kamu makan-makan. Itu. Haram makan-makan. Tapi ada ayat yang lain. Faman ya'tura. Barang siapa yang masuk dalam situasi darurah. Apa makna darurah? Tidak ada hak memilih. Tak boleh pilih. Tak ada hak halal. Semua ada hak haram belaka. Bakar belaka. Haram makan. Maka dia pun makan kerana menyelamatkan nyawa. Fala isma'alai. Ketika itu, maka tidak berdosa. Asal kita doktor pakar. Boleh tengok aurat orang? Tak boleh. Faham? Walaupun kita pengarah hospital. Boleh kita pergi jalan dekat awak, saya lok kain dengan puan. Bapa awak tengok aurat Saya pengarah hospital. Boleh? Tak boleh. Kerja Tok Mudin. Tok Mudin ni dia kerja tengok kuku kaki orang ke tengok angry bird? Tok Mudin ni boleh tengok kemaluan orang lelaki. Faham? Kerja dia boleh tengok tak? Boleh ha? Tapi kalau orang tu tak musunat boleh tengok. Tok Mudin ni pergi sejik selok kain Tok Siok. Bro. Kain Tok Bila bro. Apa selok kain saya? Saya Tok Mudin. Halal ke haram? Dah bila halal? Nak sunat. Faham lagi? Tu ramai masalah faham. Bila kita jadi doktor boleh pegang pesakit haram. Tak boleh. Bila boleh? Kalau tak pegang tak boleh. Nak rawat. Baru boleh pegang. Dah pegang pula sekadar kalau peha je Peha kat peha saja nak jahit, peha saja selok. Ni puing habis. Kan darurah nak jahit peha, peha kena besi. Boleh selok peha, nampak aurat. Dah punggung boleh tak selok? Tak boleh. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Bila kamu dibenarkan buat kerana darurah, itu pun mengikut qadar yang dibolehkan saja. Bukan semua. Jadi bila kita dibenarkan makan bakar, makan mengamatkan nyawa, bukan seekor bakar, piku atau belakang pulak, makan petang esok. Tak, sekadar menyelamatkan nyawa, bakar tu wajib tinggal. Itu makna bila mandi mayat, hati-hati. Gigi buka, puing teru. Nama panggil pula, cucu, tengok toki. Tengok nak mandi toki. Cucu cerita kat orang esok, sekolah pasti. Oh, aku tengok yang gelibut toki aku malam. Faham? Ha, ni, air, dosa besar. Tahu tak? Ha? Walaupun dia mandi mayat 500 tahun dah. Dari zaman Al-Qursu dia buka kaki meja snoker itu. Faham? 500 tahun mandi mayat katakan hidup lagi. Haram tengok aurat mayat walaupun besar kuku. Bila boleh tengok? Nak masalah nak betulkan luka mayat. Nak buangkan najis. Kalau tak tengok payah nak tanggal najis. Dimaafkan. Faham lagi? Ha? Al-Masyakah tajlibu tajsid. Bila payah sangat kita nak buang benda yang lekat pada mayat, mereka kata kena selok sikit biar nampak kulit dia, maka taisir dilonggarkan sedikit hukum. Itu betul. Dah, puing terus mayat lanjang. Dah, haram. Lalu dia pun nampaklah ada kecacatan. Catahnya mayat jadi tak comel, mayat bau tak comel. Jangan cerita ke orang. Bila kita nak cerita ke orang, kalau mayat itu ada kebaikan. Kata ulama, dalam Imam Nawawi dan kitab Majmu', kita mandi mayat, ada kebaikan. Mayat senyum. Cerita ke orang. Tulis Facebook, tulis Instagram, tulis TikTok. Mayat tu bau wangi. Tapi syaratnya, kata ulama', jangan dia itu musuh-musuh Islam. Nah, dia tengok musuh Islam bau wangi, dia pun cerita. Tengok lawang Islam daripada muda. Siapa ketua lawang Islam? Mati wangi. Dia cerita ke orang. Jadi fitnah. Faham lagi? Ha? Jadi dia mandi mayat, potloh. Potloh ni bau busuk. Mulut bau busuk hong, Allah. Mata jadi belalak. Jangan cerita ke orang. Faham? Nah, serah kepada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Ada akhirat? Akhirat bukan kerja kita. Faham? Kerja kita dunia ni. Ngundi jangan salah undi. Itu kerja kita dalam dunia. Oh, akhirat bukan kerja kita. Serah kepada Allah. Orang yang banyak dosa sekalipun, insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah nak, Allah azab dia. Kalau Allah nak, Allah boleh ampun dia. Kosong. Ha. Atas dunia ni, haram kita kata haram. Jangan diam. Faham lagi? Kita kadang-kadang salah. Hak benda akhirat bawa ke dunia ni. Nampak? Kita kata bawa haram. Jangan cara haram. Suruh pada Allah. Itu bukan syariat. Syariat Nabi, benda haram kena kata haram. Zolim kena kata zolim. Kapir kena kata kapir. Pasek kena kata pasek. Bersandarkan dalil. Ni kita kata zolim. Dia kata zolim itu bukan kerja Tuhan. Nampak? Itu suruh pada Allah. Akhirat kali salah. Dalam dunia itu kita kabar betul atau salah. Akhirat suruh kepada Allah. Faham lagi? Orang tu pakai jubah, pakai piyah, tutup aurat, pergi masjid. Pak kawan tu luar pendek, main nombor ekor. Bang, orang bang tak pergi sejik. Luar pendek kat tamah tekak. Hak mana molek? Hak semayang bang lah molek. Kerana dia tutup aurat. Hak tu tak tutup aurat. Dia tak pakai mah. Hak tu pakai mah. Hak agama larang. Tapi setakat dunia. Kena faham? Kita molek pada dia, dunia. Akhirat, Allahuakbar. Tak tahu siapa masuk surga dulu. Jangan lapar mata. Akhirat bukan kerja kita. Faham lagi? Kita buat betul dah ni. Kita tak judi semayang bagi petang. Jalan yang betul. Tu jalan yang salah. Dunia. Tapi jangan masuk ke kerja Tuhan. Akhirat. Kita tengok orang luar pendek itu main nombor ekor. Kita aku masuk surga dulu dah. Biasa aku dah salah. Akhirat tak tahu. Hak topi sudu masuk dulu ke? Hak piah masuk dulu. Hak pakai jubah masuk dulu ke? Hak main geta masuk dulu. Wallahu'alam. Hak setakat dunia ini, man ra'a minkum munkara falyughayyir. Tengok benda haram, kata haram. Tengok benda tak betul, kata tak betul. Faham? Kenapa? Kerana dia ni ramai orang alim, ramai tutup guru, benda haram lelek-lelek, benda muka lelek-lelek, benda maksiat karmah dia lelek. Duduk diam. Duduk diam. Dia tidak menceritakan benda itu haram, akhirnya menjadi fitnah bagi orang awam yang ramai. Betul tak? Jadi kalau kita tengok ada keburukan kepada si mayat itu orang Islam, jangan cerita. Nabi kata fakatama alaih, dia mandi mayat, dia tengok mata belalak ke, lidah jelek ke, mah dia tutup dia dia. Nah, ha, dia tak cerita ke anak-anak, dia tak cerita. Nah, jadi fitnah, jadi sedih keluarga orang, jadi air keluarga orang. Nah, ha, sebab tu kita hati-hati ni zaman media sosial. Orang belanggar, dia up dalam Facebook. Ayah orang belanggar, mata tubik sutih, matilah mayat. Nampak mata tubik luar, atau lidah jelek, atau kepala putusnya, dia ambil gambar poh dalam Facebook. Jadi dia orang pertama yang poh dulu, terbaik lah dia. Ha, terbaik kan ni, dulu-dulu masuk neraka. Tu aib orang tu. Kalau ayah kita, kalau ayah dia, mata lidah jelek gitu mati, dia poh lah Facebook. Dan apa dia poh ayah orang? Pasal ayah orang. Tengok tak? Ha, ini dia panggil. Orang yang penting diri. Orang yang penting diri, ikut dah akhirat, masuk neraka. Nah, selfish dia panggil. Selfie tak apa, selfie. Ha, 4 kali sebetul tak apa, selfie. Selfish jangan, penting diri. Nah, mak orang lebah motosikal, selok kain, nampak punggung, puing, nampak luar dalam. Dia ambil gambar buah dalam Facebook. Aik dah orang tu. Aik anak dia, aik natu dia, aik adik-beradik dia, betul tak? Kalau mak dia selok kain dia, dia buah. Ha, ni jahat manusia dia ni. Ha, kita duduk ni zaman manusia yang paling celaka, inilah zaman dia. Saya kuno ala nasi sanawatun qada'atun. Akan ada satu zaman datang kepada manusia penuh dengan huru-hara. Ni ya. Nampak? Bini bunuh laki, laki bunuh bini. Anak katok mok apa mati mok. Ha, ha, mok ceket kok toki, toki batuk. Lari berjelek tu. Nah, apok darah lebong pi tanah anak darah. Anak darah lebong apa nampak darah OKU. Nah, zaman kita betul tak? Nah, zaman menipu pagi petang siang malam. Tu. Ha, jadi minta berlindung dengan Allah, insya-Allah selamat. Jadi aurat jangan tengok, nombor satu sekali. Mandi kan dalam keadaan tertutup, sama ada kita tutup dengan kain selepas ataupun dia memakai pakaian. Nah, yang kedua, jangan setuh aurat mayat dengan tangan. Tak boleh. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah. Laki ni putuk sapa pusat. Kawan kita makan luar pendek, duduk dalam rumah sewa, jangan pegang peha dia. Tengok haram, pegang 2 kali haram. Nampak? Ha? Aurat ni setengok haram, pegang lagi haram. Kita dengan perempuan yang bukan mahram, haram tak kita tengok punggung dia? Tak pegang. Tak pegang tengok, haram. Eh? Haram. Dan kalau pegang tak tengok? Tak mana berat? Berat pegang, tak tengok, kata ulama. Nah, kerana dapat merasai nikmat bentuk ajnabiyah perempuan yang soh nikah. Nah, ha? Pertama, jangan tengok aurat mayat masa mandi. Yang kedua, kalau ada hak tak molek, jangan cerita. Nah, jangan cerita. Dah kalau ada hak molek, cerita. Dia kerja tu imam mayat wangi, cerita ke orang. Sebab apa? Orang akan suka kepada solat. Nah, ha, dia kuat bersedekah, mayatnya wangi, cerita ke orang. Orang, oh, buat sedekah. Orang pun suka sedekah. Lepas lagi, tidak terjadi fitnah. Nah, ha, tapi jangan pelawak. Nah, ha, jangan pelawak. Sebab bila kita cerita mayat ni wangi dan sebagainya, orang dah wajib percaya. Okey? Ha. Maka barang siapa yang dia mandikan mayit, mayitan, satu mayat, seumur hidup, dia mandi sekali. Nabi kata, man ghassala mayitan. Tidak baca dengan makrifah, baca dengan tanwin, baca dengan nakirah. Barang siapa memandikan satu je mayat. Maksud mandi mayat ini, mandi mayat orang Islam. Orang kafir tak wajib mandi. Faham? Neh? Ha. Dan kalau kita jumpa-jumpa mayat orang kafir, dengan jatuh dalam tahi, dalam apa kita pun basuh, baru kita mandi. Tidak, eh, baru kita tanam. Tidak haram. Ha. Tapi tidak ada kewajipan. Yang wajib ni, mayat orang Islam. Nah, ingatlah bila orang seorang Islam mati, 4 perkara wajib. Mandi, kapan, semayang, tanam. Dalam hadis yang saya baca ni, 3 sebut. Benda, mandi, kapan, tanam. Berapa yang tak sebut semayang? Banyak dah hadis lain buat semayang. Eh, hadis semayang, Nabi sebut suku. Man syahidal janazah hatta salla alaiha falahu kira. Barang siapa pergi tengok orang mati, dia semayangkan mayat itu. Sama ada mayat itu kanak-kanak, atau mayat itu perempuan, atau mayat itu laki-laki, mayat itu orang tua, mayat itu miskin atau kaya. Maka Allah beri dia pahala sekali semayang-mayat setinggi gunung Uhud pada hari kiamat. Nampak? Itu syukur tu. Hak malam ni tiga kali. Jarang kita jumpa hadis. Kelebihan mandi mayat, kapang mayat, gali kubur. Nampak? Nah? Orang gali kubur, orang mandi mayat, orang kapang mayat, apa hadis? Dah? Ada gitu. Maka siapa yang mandikan mayat sekali saja? Ghufira lahu arba'ina marrah. 40 kali Allah ampunkan dia. Ada satu riwayat, arba'ina kabirah. 40 dosa besar Allah ampun. Nah, itu ada hadis lagu tu. Tapi hadis yang ramai, hadis Hasan Al-Hakim ni, ialah arba'ina marrah, 40 dosa Allah ampun. Atau 40 kali. Nah, ha. Banyak ayat 40 dalam hadis. Kalau pergi kat Tok Bomo hak jenis sihir orang, Nabi kata man atal kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina marrah wa fi riwayatnya arba'ina yauma. Barang siapa pergi kat orang yang tukang sihir, dia tak percaya pun, saja nak tengok suasana je orang berobat, ha, tidak diterima semayangnya 40 hari. Balik pergi tengok orang sihir, 40 hari tak terima semayang. Hadis malam ni 40 kali Allah pun dosa. Nampak? Banyak mana dosa? Wallahu'alam 40. Marah 40 kali. Nampak? Okay? Ha. Boleh jadi 40 tu habis licin. Ha, tu kelebihan. Fardu ke? Ya, wajib mandi. Fardu apa? Fardu kifayah. Berapa orang mandi? Seorang saja mandi. Dalam ni orang mandi banyak? Dua. Tukar batu seorang, olah air. Ha, kalau ada tiga, sebaiknya tiga duduk luar. Allah pahit. Jangan tiga orang duduk dalam kat mayat. Ha, boleh dua saja kata ulama yang lebih baik. Seorang tukang mandi, seorang lagi tukang cedok air. Okey? Kalau ada tiga nak batu lagi, duduk di luar. Kalau tak ada dinding, buat awi jadi dinding. Kalau tak ada tabir, biar awi jadi tabir. Sebab apa? Sebab air orang. Kita kalau mandi pakai kain sahang, orang tengok air. Ha? Air. Dah kalau lenyap. Kita mandi pakai kain sahan dalam bilik air. Orang sejik mari rumah. Sustih sejik mari. Assalamualaikum. Tengah mandi. Kita tengah mandi pakai kain sahan. Kalau kain sahan, malu. Ada. Sebab apa kita buat ke mayat? Nah, mayat bih. Dia tak boleh nak jaga diri dia. La yuminu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li akhi. Ma yuhibbu li nafsi. Tak sepetul iman kamu. Mu suka hak molek pada dirimu, tapi hak molek mu tak suka pada orang lain. Okey? Jaga. Kita nak mandi mayat mak kita boleh tak? Boleh. Janji mahram. Tak boleh nikah sampai kiamat. Mahram takbik. Mahram selama-lama. Kita dengan mak kita ada panggil mahram takbik. Mahram sampai kiamat tak boleh nikah. Boleh mandi. Mak kita mati, kita mandi. Faham? Kita boleh mandi mayat kakak kita, mayat mak saudara kita, mayat tok kita, mayat tok nyah, tok nyuk. Mayat isteri kita. Isteri boleh mandi mayat suami. Kakak kita boleh mandi mayat abang lelaki. Anak saudara lelaki perempuan boleh mandi pok saudara perempuan. Hamba tidak abda. Ulama hanya kata ya juzu, harus. Ya abda, laki-laki mandi laki-laki, perempuan mandi perempuan. Abda. Abda tu molek eh, kalau bahasa tiga tengok molek eh. Ha, gitu. Okey? Ha, haruh tu kalau dia nak boleh. Nah, ha, ha, ayah nak mandi mayat anak dara perempuan boleh. Ha, tapi ingat, kita dengan anak kita ada aurat tak? Ada aurat. Neh, ada aurat. Neh. Ha, bukan tak ada aurat. Jadi bila kita mandi anak kita wajib juga kita kena jaga aurat anak kita. Kena tutup juga. Yang tak ada aurat suami isteri. Bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu, terangkat hukum aurat kita dan isteri kita, isteri dan suami. Bukan kata tengok, pegang pun boleh. Bukan kata pegang sekejap, seminggu lebih pegang. Tak apa lagi. Faham lagi? Ha, itu hukum perkahwinan. Betul tak? Ha? Ha, balik sekarang pesan. Ha, tanya bini, ya, kalau abang mati dulu, tanya dia. Kau mau lihat mu dulu. Ha, tapi dah lah kalau aku mati dulu. Agak-agak mu mandi tak banyak aku. Faham lagi? Bini kata mandi lah bang. Apa nak mandi? Kita sayangkan dia. Pelawak je kata kita. Parah kau masuk. Parah lagi kan lah. Dia pelawak je. Nah. Betul tak Pak Ayun? Nak cari dia ni. Bini mandi banyak. Mayat tu lelaki, tu lelaki dia tak? Yang banyaknya tu lelaki mandi mayat. Mayat bini. Betul tak? Bini muda tengah ondok air. Dah. Dan yang kedua, waman kafana mayitan. Barang siapa yang mengkafankan orang mati. Mayat tu lah. Mayat ni orang yang telah mati. Okay? Bahasa Melayu panggil dia. Tak ingat mayat. Arab mayat mayitun. Bangkai bahasa Melayu. Bangkai. Warak tu. Dalam kitab-kitab turah hak lama, bangkai. Nampak? Okay? Bangkai. Okay? Tapi sekarang kita guna mayat bahasa Arab. Nampak? Mayat. Mayat ni orang yang sudah kedatangan maut. Mati tu. Nampak? Okay? Sekarang perkataan bangkai hanya ada dalam kitab-kitab lama. Jangan guna kerana jadi fitnah. Walaupun betul. Tak semua benda betul kita boleh pakai. Betul tak? Macam mengumpat. Mengumpat itu cerita yang betul. Tak boleh bercakap. Hukumnya haram. Walaupun mengumpat itu benar. Okey. Kalau tidak benar namanya fitnah. Dusta. Okey. Yang guna perkataan bangkai. Lama dia guna juga. Pasal dikira ustaz kabar boleh. Pukul berapa nak simpan bakar ayah murid lagi? Berocoh hanya kawan. Betul tak? Dan oleh tengah-tengah golok duk tangan biung wih lalu. Nah, dua bakar jadi ada. Nah. Kapan mayat hak wajib berapa lah? Puang selah, laki selah. Selah tu lagu mana? Menutup semua. Bila tutup semua maidan mayat dengan selai, namanya menutup hak mayat, menutup hak Allah. Faham lagi? Hak Allah aurat mayat tu. Hak mayat keseluruhan jenazah juzi. Jadi kalau orang tanya, sekadar mana wajib kena tutup, berapa lapis tutup mayat perempuan laki-laki, laki-laki sehelai atau selapis, perempuan jenazahnya pun sehelai juga. Dan yang kata 3-5 helai, sunat. Sunat mayat laki-laki 3 helai atau 3 lapis, sunat mayat perempuan 5 lapis. Itu sunat. Wajib selah belaka. Mandi kita kak, wajib mandi sekali sahaja. Macam mandi junub. Kita mandi junub wajib sekali. Tapi dalam kitab-kitab mereka, sunat 3 kali. Sunat. Wajib sekali je. Faham lagi? Basuh muka wuduk sekali ke 3 kali? Sekali wajib. 3 kali, sunat. Dah sunat molek dah? Molek apa? Nabi suka. Dia hak molek ni bukan hak menteri suka. Hak Nabi suka. Kata Jaib bin Umar, kerana Nabi SAW ila tawadba'a salasan-salasan. Apabila Nabi ni dia ambil uduk sama-sama, dia ambil uduk 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, komor 3 kali, telinga 3 kali, berakhir 3 kali Nabi. Okay? Baik. Kain kapan warna putih wajib ke sunat? Sunat. Bukan wajib. Maknanya ni kapan ayah dia kala kelabu, tak berdosa. Di kapas mak dia dengan kala merah, tidak berdosa. Cuma ulama' beri pandangan. Sebagian ulama' kata, makruh sengaja lain daripada putih. Itu pandangan ulama'. Kalau datang pada hadis, hanya begini sahabat Nabi kata, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian yang putih. Wakafinu fiha mautakum. Dan kafankanlah mayat kamu dalam kain berwarna putih. Itu saja ada. Tidak ada larangan. Jangan kapang kain kelabu. Jangan kapang kain koko. Jangan kapang kain bendanya kuning muda. Tak ada. Ulama' beri pandangan. Dua pandangan. Pandangan pendapat pertama, harus lain daripada warna putih. Pendapat yang kedua, makruh lain daripada warna putih. Jelas. Dia gitu. Kain kapang hak baru ke hak lama? Hak lama ambok. Pasal apa? Pasal hak baru molek pakai ke orang hidup. Sebab kapan ni untuk orang mati, untuk jadi rosok. 4-5 hari lagi pecah perut, rosok habis kain. Jadi tak guna pun kain mahal-mahal atau yang cantik-cantik. Faham tak gitu? Sebab tu, apa yang second hand, yang bandel. Nabi pakai yang Nabi kapan, baju dia pakai masih hidup. Sayyidina Umar, baju dia pakai masih hidup. Sayyidina Abu Bakar, baju dia pakai masih hidup. Itu kata dalam kitab fiqah, Abu juga diberi pakai pakaian yang dia pakai selalu ketika hidup. Jadi sunat orang yang nak kapan mayat, tanya keluarga dia. Ni nak kapang dah ni, mok ni. Faham lagi? Tanya dia, mok masih hidup itu, baju mana berakhir nak pakai? Anak dia pun pergi ambil dah. Ha, kapang waktu. Baju kurung putih, kain merah, selendang merah. Faham lagi? Ha, kapang. Dengan politik contoh. Faham lagi? Ha. Lepas tu tanya ayah pula. Ha. Ayah berakhir kapang, pakai baju mana masih hidup? Apa potih hey? Nak buat kain kapang Allah hok dia suka pakai. Ha, dia suka pakai. Betul tak? Ha, maka buat mari baju Melayu kokok, kain plekat hijau. Contoh. Ha tu apa? Tapi jangan buat mari buat air-air. Jadi komang ayo. Baju mana ayo bagi pakai masih hidup nak buat kain kapang. Buat mari baju Norway. Ha. Ada tulis halang atas belakang. Halang, halang. Ha, bangun mayat kekuk kekuk kekuk. Faham lagi? Ha, jangan jadi aib. Aib mayat. Faham lagi? Okey? Ha. Baju ni buat eh. Baju Melayu Kelabu ni Allah. Kalau jemur, basah-basah sikit je pakai dah. Ada ke orang kenal baju? Ada? Baju dah. Ha, ada. Hiangat baju tu. Ha, ada. Pakai baju tu. Allah. Okey? Ha. Berapa perempuan 5 lapis sunat, laki 3 lapis? Nabi kata al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Dan laki tidak aurat. Ya, maksudnya perempuan itu lebih banyak aurat pada badan dia. Laki-laki tak banyak.

Masa kita nak kapang, oh, kita bakar ke minyak hok wangi, berasak ke bawah kain. Kalau nak wangi lagi, bukur. Benda garu. Garu hok wangi tu. Ada jual kedai kan? Bakar hok tu lagi wangi. Kemiang ni ada dua. Kemiang yang dimakruhkan kita pakai, kemiang busuk. Saya pergi di Mekah, saya pergi kedai minyak wangi. Dia nak tanya, nak tengok barang-barang kemiang dia. Dia kata ada kemiang wangi, kemiang busuk. Pergi dapur ni. Arak tunjuk. Ni wangi. Bakar macam gestanggi bau. Kemiang itu sunat pakai. Kemiang hok busuk tu, orang berobat, orang layu kering. Ada kan? Kalau orang berobat, orang buh kering. Sudah layu, piung lah, bodoh di dera mula. Dia layu kering. Orang tu buruh, hakik hidung-hidung. Busuk tu. Orang tu tidak sunat pakai. Nabi tak suka benda-benda busuk. Faham? Jadi kalau kita keseng lama, kita bakar gaharu. Ini dia jual kan gaharu? Dia punya arang batu tu. Ha? 6% yang sekeping tu, 4%. Bakar serai tu, tabur serai, abuk kayu wangi tu. Wangi tau. Ambil kain kapang tu, layu ke atas. Siapa suruh? Nabi suruh. Nabi kata ke mana? Jamiru akbanakum salasa. Hendaklah kamu perasapkan, pewangikan bakaran-bakaran wangi kepada kain kapang kamu. 3 kali. Itu hadis Nabi. Nah, jadi bila berlaku kematian, bila start kita wangikan rumah, start nak mandi. Tukang mandi siapa dah? Dalam sekilo ke siapa? Oh, bakar kemiang, bakar kemiang. Bakar gaharu. Spray, spray. Biar wangi rumah. Sunat. Masa mandi, masa kapang, masa semayang. Habis turun dah, wakgi dah kubur, tak payah dah. Kenapa? Kata ulama, bila kita nak mandi, bila kita tengah kapang, kita buat wangi-wangi rumah kita, rasak kemiang, bakar gaharu, bakar setanggi, bakar candang, orang yang lalu lalang tidak terfitnah. Sebab kadang-kadang air mandi yang itu capung dengan tahi. Kadang-kadang dengan tahi mayat. Ha? Keluar kot corong air, orang pun lalu. Bosong pun mak. Bosong kau, apa lalu ni? Bosong kau pun mak. Ha? Cerita pula esok. Waktu tu dia Facebook tu. Ada dua orang baru kat mau dibusuk kong kata. Ha? Ini masalah. Fitnah tak? Ha? Itu ulama suruh tutup. Helohnya lagu tu untuk jaga air orang. Ha? Jadi bila lalu wangi tidak terfitnah. Ha, tu tak. Kita tahu. Bila waktu ambil kemiang? Masa mandi dah bakar kemiang. Masa kapang dah bakar kemiang. Hak Nabi suruh. Nah, masa orang semayang tak wangi lagi. Bila kita nak wangi rumah? Tahlil. Ha, tu bengong. Bukan tahlil tu bengong. Masa nak tahlil baru bakar kemiang. Ha? Orang tahlil mari dong bakar kemiang. Bakar kemiang. Oh, basak kelung. Bubur depan muka tak seh hati. Oh. Merah nyala muka tak seh. Mata tak seh. Kata, apa mata tak seh? Merah nyala. Kata, isak ganja. Ingat isak ganja. Faham lagi? Tak. Tahlil. Ya. Bodoh ke cedih? Ha. Nabi kata, wakafinu, wakafinu wajamiru akhwanakum. Ndaklah kamu bakar kemiang yang berasak. Dan asap tu lalukan pada kain-kain kapang. Masa mana? Masa nak kapang. Masa orang mari tandik. Waktu baik besar gitu baru. Kelur asap dah lapuk muka tak seh. Faham lagi? Lapan merah hidung tu imam. Nah, bukan haram. Tapi tidak betul. Tak betul tu. Faham? Walau benda tak mengaji. Nah. Orang buka kitab tu lari. Nah. Dengar dulu. Maka siapa yang sekali sahaja dia kapang main. Dia tutup mayat. Iwak camai-camai, dia ikat molek mayat. Faham lagi? Ha. Kasahullah minas sundus wa istabrokil jannah. Balasan dia, Allah akan beri dia pakaian daripada sutera. Daripada sutera syurga. Sundus ni sutera haluh, istabrok, sutera hijau dalam syurga. Semua ni barang baik, ha. Barang syurga. Okay? Ha. Apa maksudnya? Orang yang kapan orang mati, apa saja pun, apa mayat puang ke mayat laki, mayat anak, mayat tok, sekali saja balasan Allah akan beri dia pakaian ahli syurga. Maksudnya orang ini masuk syurga. Duduklah neraka mama. Kan maksud syurga. Ha, itu maksud dia. Nah. Ha. Dan kalau kita nak kapang mayat sutera boleh tak?

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodo dengan Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak male temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu deh. Mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajaan deh. Mari sapa pada peminat dah dalam masa seje ho rancangan Music Plus deh. Mari jumpa dengan peminat patu silih dengan lagu atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangan ni deh. Siapa dia ho tak ada tidur lagi bolehlah deh, mari dengar rancangan Music Plus deh dengar di Cikarabun. Mari sapa mekosi belako deh ho pedoh dengan peminat semua. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Masuk lagi sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau nak sedah dua tiga lagu. Nah, mari sisi yang kedua ni sekarang bu nak sapa. Haha, cara-cara kesihatan bu badeh. Nah, hari ni ada cara-cara ho sapa dia tu berahi minum kafe. Nah, peminat nah, yo nak berhenti minum kafe dan nak buat wi kita tu apa? Sakit palo sungguh dok. Nah, peminat dah. Ha, siapa berhenti minum kafe jadi sakit palo tu sungguh dok. Nah, peminat nah. Siapa dia ho lekat dan lekat kafe, kena minum kafe nak-nak pagi atau sehari tu banyak gelah. Leh, dalam sehari tu banyak gelah diminum. Nah, lepas tu, we tahu kata gapo minum kafe. Leh, banyak-banyak tu, you nak buat we tubuh pada kita tu song pun sia. Leh, song pun sia dengan tubuh pada kita. Nah, pemenang dah. Lepas tu, you nak cari, nak pesoh atau apa, payayam. Leh, payayam nak beradu minum. Leh, tapi kalau beradu minum tu, nak buat we apa, masuk kita minum kafe dari masa lama tu. Dan nak buat we tu pada kita tu yo ke akan pit peketik boleh. Nah, peminat nah. Pawa ho khat kafein. Dan yang chef plan no ado dale masa 12 sampai 24 je. Nah, lepas pada kita tu beripo kafein. Dan kerang sutai yo ado akan dan akan dia tu no rundeng dalam 20 sampai 40 je. Nah, peminat nak akan you know duk dalam masa 7 hari. Lepas tu akan hok temu sokmo tu you nak sakit palo. Nah, sakit palo no jadi on plea ya, nguang sem jadi no pasal mengatuk. Hot hu waktu tak ada semati. Nah, peminat nak tapi kalau tubuh pada kita dah dah rap kafein. You know what we akan tu di khun pai nai krung chumong. Nah, peminat nah. Mari kita tengok cara-cara. Dah cara-cara kita no kuge kafe. Kuge kafe lagu mano dan no we kapo selamat. Nah, peminat nah. Yang pertama ni yo kata suruh kita ni dah kokoh kuge minum kafe dalam masa 7 sampai 14 hari dan untuk apa untuk jaga akan ho kita ni jadi khat kafein. Nah, peminat nah. Patu yang kedua ni kita kena do jamkat periman. Nah, make tu minum dan iaitu kuge gapo kuge gelah deh. Ha, sama-sama tu duk makan gelah besar. Deh, kurang sikit, hala sikit ada gelah besar. Nah, peminat-minat apa tu, camkat. Deh, sehari kita minum banyak gelah, kita kurang sikit. Deh, sama-sama kita duk minum 5 gelah, turun mari 3 gelah. Deh, kokoh turun dalam masa sehari tu. Nah, peminat-minat. Lepas tu yang ketiga ni kita kena tukar gapo. Tukar lagi pakai minum golai. Dan ho mi son pesum kafein. Dalam periman ho tam kwa. Gapo ratik ho periman kafein tu yuk ada sikit dah. Gapo teh. Dan koko. Lepas tu minum ho ada klereh. Dan peminat dah. Ini cara-cara kita boleh kurek kafe. Ya, kurek kafe selamat ada tubuh ada kita. Nah, peminat cara-cara minum kafe. Nah, sisi yang kedua ni. Lepas tu, kita berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu, klik mari dari sisi yang ketiga. Sisi yang terakhir, rancangnya Music Plus.

Selain sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang sangnya Music Plus. Nah, peminat sisi yang ketiga ni ada cara-cara pak cara. Nah, okay, pada peminat dia saat ni, sisi yang kedua ni cara-cara apa kurier makan kafe. Nah, peminat ni cara-cara orang tua sikit. Nah, pak cara buat orang tua ni makan. Makan nasi boleh banyak. Nah, peminat. Nah, yang pertama ni dia kata suruh tukar. Deh, tukar apa? Tukar rubek. Hok bagi makan ni tu, we makan mudah sikit. Nah, makan mudah. Lepas tu yang kedua ni kita apa? Tukar ratik lah. Tukar apa? Tukar menu. Deh, tukar menu we ada banyak jenis. Banyak cara sikit. Dan mi kuam laklai. Lepas tu, yang ketiga ni kita kena apa? Prung deh. Berasa. Deh, prung rocat we bermolek dengan orang tua. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang keempat. Yang terakhir. Kure apa? Kure make. Deh. Dalam masa sewaktu tu. Dah telemu tu makan banyak mana. Makan taruh tu. Nah, jangan hidup makan banyak. Lajak. Dah, jangan hidup makan sikit. Lajak. Dah, bobo we makan. Nah, ni cara-cara makan. Dah, pak cara makan orang tua. Dah, we makan nasi tu banyak. We kau banyak, kau banyak. Nah, peminat. Nah. Kira pada peminat dalam masa sejarah ni. Nah, lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua yang duduk dengar atik nah. Lepas tu karabun minta undur dulu. Deh, bolehlah mari dengar semua-semua nak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Rancangnya Music Plus. Karabun undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Pia dengar masa ni di jam ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengar malam hak pia duk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pia duk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Koko bawa selamat belaka peminat. Ya gitu, semoga learning ni apangi banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul, kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panas, kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apangi gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia gi my eye dengan kawan gupung, kita kena jaga we kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena ingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelak lajak, tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah make suara apa ni. Duk gegen.

nak tidur bila nak mana. Ha, gitu kita kena tidur bila betul masa. Tidur bila hajar itu pada kita lekat tidur betul masa semua tiap-tiap malam. Ha, jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana ni. Ha, kalau tak stay bila tidur abang ni. Kalau nak bila tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jauh ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Dia pun tahu kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sigah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tani lobok sendiri lah lo ni lah. Yang hidup beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang hidup makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa ni, molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak ke apa dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit mari lah kata. Kena ingat peminat. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi. Persen-persen ni peminat semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan dia cuman ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahad sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasirun

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْفِرُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya.

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

0: munde.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit.

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: anda?
1: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."
1: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: monde.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
2: Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'a.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: tempo.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhar.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Dawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'in 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddakhatan.
0: Di dalam keduanya surga itu,
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
3: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
3: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
3: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
3: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
3: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
3: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka haditsul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di sini adalah majlis ilmi dari ini. Bagaimana pada minggu lepas kita telah mengingati dalam masalah kita mari dalam amalan ini kita nak istiqamah. Istiqamah maksudnya kita duduk hari ini kita nak mikir semua, kena buat semua mengikut peraturan ajaran Islam. Kita kata bahawa masa nak buat, buat, masa tak sebuat, sebuat, masa tak ada, tak ada adib kau besar. Tapi Islam ni besar sebab baru ni tu lah istiqamah. Istiqamah ni atau bar terusai, bar panjangnya. Benda halu jadi benda besar, dia besar, dia besar, begitulah dia panggil istiqamah. Dan hari ni mari kita lah masukkan dalam masalah minhajus salihain juga dari ciri-ciri yang mendapat hidayat. Orang yang duduk dalam hidayat telah ke mana? Sebab orang nak ada kebaikan ni, ia tu yang hidayat suku. Berkata kita wasa mari sejik tu hidayat dah. Ada kalau wasa hingga tak hingga kita nak istiqamah, kita nak baca dah baru ni istiqamah tu kena mari duduk dengan hidayat. Kalau tak hidayat tu wasa tak sungguh. Itulah yang kita mestilah kita kena ada kesungguhan di situ. Hari ini kita nak ambil kita ingin bahawa hidayat kada hidayat orang lagu mana. Hidayat-hidayat tu Tuhan heret ikut jalan molek. Dia panggil tarik, bawa kita ke jalan molek. Habis itulah yang pertamanya, orang hidayat ni kena kata, orang yang boleh hidayat, boleh rahmat pada Allah ni, ialah orang baru utung. Orang mu'min yang baru utung sekali, ialah orang dapat hidayat, dapat rahmat. Sebab orang ni lah Tuhan kepala surga. Orang lain sekecek lah, walaupun tak mana pun. Kalau tak ada rahmat, tak ada hidayat, dia tak mari betul benda bawa agama tu nak bawa betul usailah agama. Jadi pertama orang beruntung orang beriman kepada Al-Quran, beriman pada ajaran Allah, dan merasa yakin akan adanya akhirat. Hanya besar kali. Kita dua hari ini kenapa kita terpaksa ya ada. Macam kita berasa nak pergi mana, nak pergi bakar, terpaksa kita bakar. Malah kalau nak tidur, paksa kita tidur. Esok kita nak bangun, paksa kita bangun. Nyatanya. Apa itu paksa atau benar sungguh gitu akhirat. Apa itu setiap kali kita mikir itu setelah tu hidayat kita tu mikir aku ni, amalnya cukup tak gini nak akhirat. Ataupun aku buat dosa banyak ni, tak taubat apa. Tak taubat. Tak taubat buat semula. Tu panggil kita yakin nak gini di akhirat. Dia panggil yakin pada ajaran Allah melalui Al-Quran dan hadis, dan juga yakin melalui kita kata ada hari akhirat. Dan sebagaimana qala Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Alif Lam Mim tu. Ayat yang 4 yang 5 kita baca semua tu. Ayat ni lah we kenyata kata orang-orang yang beriman kepada Quran. Quran tu dia panggil tu lembaga hak Islam. Tamannun hak Islam. Lebih pada undang-undang ke apa gitu. Hak dalam Quran tu. Dia panggil kau bangkap, kau panjang. Itu adalah Quran itu. Jadi kita apabila kita duduk satu negara ni, negara nak jalan negeri dia. Negara tu ambil kau bangkap dia, panggil rata manun. Tapi Quran ni panggil pengaji dia, dia pelajari apa mari pada Allah melalui Nabi Muhammad. Mari sampai kita ni, hak tu lah ada tamanu kat selain. Nak tu, waktu kita nak yakin. Habis itu ayat ni kata, mereka yang beriman kepada Al-Quran, yang diturun kepada kamu ya Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum daripada engkau, kitab-kitab dulu seperti Taurat, Injil, Zabur semua tu pada nabi-nabi lepas dah. Turun Nabi Musa, turun Nabi Isa dan semua kita kena kitabnya banyak, kitab tu panggil kampi dia panggil. Mari tu. Tengok kita bahagia kata, kampi ke mari mana, kera'i mari mana. Kalau ni lah kena raja kata, mari bukan mari manusia karir tak. Sebab tu hikmat daripada Nabi tu buat jadi tak anda baca atau anda nulis. Dia tahu hikmat. Kalau Nabi Muhammad baca pandai, nulis pandai, semua orang tuduh kata Nabi ni ialah penakit nakian. Pengarir. Buat jadi percaya, jadi prasapoh. Pengawal hidup ngaji tinggi ambil prasapa sama dia mau tulis mari buat. Tapi ni tahu apa mana. Ya itulah mari lalu Jibra'il tunggu wahyu dan kita kena yakin Quran tu. Ha ni. Ha wabil akhiratihum yuqinun. Ha dan juga kepada hari akhirat juga mereka yakin akan adanya akhirat. Kata tak ninglah. Orang nak takut Tuhan tu yakin ada tempat pergi. Ha tu yakin tempat pergi nak temu dengan kapo kau tak apa. Kita dah udah orang salah. Dah duduk tak apa nak sekak. Dah duduk sekak. Tak bisa lari tak lain kau boleh lari. Tapi ha mati ni tak boleh lari dah. Dia kena pergi dah. Nak kita temu lah. Kalau tu nak yakin, boleh yakin. Ha cukup dah gamal lagi kita tahu pak dah pergi. Ha tu. Mereka patu yang wabil akhiratum yuqinun patu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk. Orang yakin dengan Quran, yakin pada hari akhirat, orang ni lah Tuhan nak tunjuk jalan boleh. Kalau yang mula tu orang baca Quran nganyi-nganyi main gitu. Wa ta wasam Taurat budak-budak dok ngaji gitu ya. Dia diri tak percaya tak yakin. Lepas tu, akhirat pun tak yakin. Mati sok jadi. Ada dalam surah itu kata, waqalu aizamitna wa kunna turaban wa aizamin a inna lamab'utsun. Tentu jadah. Dia kata, hey, aku ni mati jadi itu. Ha? Jadi tanah jadi apa. Apakah aku nak hidup semula? Ha, dia tak yakin. Orang kapir tak yakin. Habis tu banyak kes itu tu dah. Ha, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Orang ni nak ambil hidayah ni. Kalau itu kena mari email dulu. Orang duk tak tu kalau duk lobe tu kalau tak tahu kamu langsung ke apa. Tuhan tahu hidayah. Hidayah kita ni perang dia tak ajak nak rap hidayah. Kena mari email dulu, email tu mari pada yakin pada ilmu. Apa itu budak tak ngaji lah ni Allah. Yang dia ngaji habis tinggi-tinggi, habis bersawak, habis tu doktor ke apa. Kelik mari. Dia tak rasa tepuh agama. Sebab tu happening. Kalau tu satu harus tukar dia agama lain. Tak ada biasa. Kerana umbi tak ada. Ha, minat ayah hidayat mari situ tu. Ha. Dan mereka itulah orang-orang yang berutung. Terhayamin. Orang yang yakin. Atau akhir akhirat. Dia yakin percaya pada Quran. Berimeh pada Quran. Dan juga apa semua itu adalah itulah orang berutung. Orang yang wihidayat yang berutung. Rasa dengar agama, rasa hati kita terikat, hati kita pukmat dengan agama dan apa semua. Apa kata kita baca Quran, hatinya apabila sebut nama Tuhan, hatinya rasa gembir, rasa gemetar. Yang kedua pula, cara-cara orang nak mendapatkan hidayat ni dah. Ini mengikut ayat surah Al-Baqarah ayat yang 157. Qala Allah Subhanahu wa taala ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang mereka peroleh ampun ni dari rahmat. Boleh tu apa boleh rahmat daripada tu rahmat pada Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang boleh hidayah tu ialah Tuhan apung. Dia tu Tuhan perap tu tak apung dah. Orang bahasa nak taubat. Bahasa nak amal leh, bahasa nak taubat. Apa panggil? ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah dapat rahmah. Rahmah-rahmah ni benda kita nak semua bakal nak tu laku. Hidayat dengan rahmah. Tak suruh kacih lah lain. Tahui harta banyak, tahui kelebihan pekak, tahui kapa, tinggi ilmu kapa. Nak naik ke langit pun boleh, kapa pun boleh. Tapi tak ada rahmah, tak ada hidayat. Sia-sia saja. Lepas Fir'aun, lepas Korun, Fir'aun tu adalah. Oh, siapa mengaku jadi tu? Hei. Kau je tunjuk, boleh buat belakang. Orang saya, hei, buat with dia, kapa, buat dia. Ha? Namruk, itu juga. Ha? Dan Korun tu pula, orang paling kaya sekali. Anak koci dia tu, muak kereta udang lah ni. Anak koci aja, anak koci bank. Korun tu. Kamu dulu muak kuda, muak apa, anak koci aja. Kaya tak kaya. Susu. Tu. Lepas tu, orang ni lah. Dapat rahmat dan dapat hidayah pada Allah. Ha, itu yang kedua. Lepas tu yang tiga pula. Allazina amanu alam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahum ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi ayat-ayat ni mari kita moyak orang dapat hidayah duduk ke mana. Orang-orang yang berimeh. Macam buat kita berimeh. Dan tidak mencapur adukkan. Ha, inilah. Dia capur aduk. Capur selera. Email mereka dengan siri. Ah, ini semaya. Ah, esok kita sembuh lain pula. Maya beh. Apa-apa ada tampak puah. Ada sembuh ada semua ada juga. Kalau kata ini pula, habis kelubung-kelubung. Biar tak kelubung, tak kelubung. Bukan istiqamah. Bukan kata yang jen, pegi, hak agama tak. Tuguk, wetlong ada. Hak ni najak ni orang tak ada hidayah dah. Allazina amanu orang ada hidayah tu orang beriman. Apa kita beriman? Walam yalbisu imanahum bizulmin. Tidak capur aduk dengan benda-benda hak tak molek. Bime tapi apa sebut kata benda tak molek tak boleh pun payuk ya. Kena ingat sikitlah. Kena ingat sikit benda-benda hak kata jadi tamadan dengan maksiat. Baru ni kita ngajak istiqamah. Ha, hari ini nak ajar hidayah. Kita dapat kelebihan. Lepas tu, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kalau dia tak nak capur dengan benda-benda wajahat, wajah apa. Tengok orang tu, jangan kering sangat. Duk boleh kacau, boleh saing dengan orang. Ada pegangan itu. Dia panggil ngaji rabut sangkum. Hayu kat pun endai. Boleh duk, molek. Lekselah ni duk dengan orang, molek sekali boleh duk. Tapi hak agama lakum din hukum wali adin. Jangan molek wajah kemah itu. Kamu kau kamu, kami agama kami. Ha lekut suratul kafirun tu. Lalu dia meni kalau baca dia berimeh dia tak capur dengan benda-benda jahat. Ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Ha tu jamin mereka itulah orang-orang yang berdapat rasa imeh. Orang panggil rucak imeh ada oleh diri dia. Kita kena tengok aku ni bimbing-bimbing ada dah rasa email dari diri aku. Kalau berasa nak buat, tak boleh. Oh, takut tu. Rasa email tu. Rasa nak, benda tak boleh ke apa. Takut tu. Email tu, kami rucat email ada dari diri. Nak ada email dari diri tu. Ulaikalah humna'an. Wahum muhtadun. Rasa email, rasa aman. Kita amai. Amai lah. Boleh berimai tu amai diri dia. Amai mana pelak pai. Tak ada jadi sirik. Tak ada jadi apa. Tak ada nak jadi sirik. Tak apa. Tak lah. Amai dengan imai ni. Imai tu cahaya yakin. Amai duduk dengan tenai. Bila kita yakin dah tu. Kita rasa tenai. Hak ni ayat ni kata. Lahum amnu. Amai imai dia tadi. Mari jadi amai. Wahum muhtadun dan juga dia itu termasuk golongan orang yang hak tuhan hidayah. Kalau dia kata nak capur lagi dia kata belah kacauan belah lah kuat sore aku lah tahu mana sangat nusuk-nusuk tak apa tipu-tipu ke apa bagi masalah sako lobo kapo proik bagi si ada duduk bubuk itu baloh dia badik baloh kapo semua belum lalu ya. Karena imej dia ada, tapi dia tak dek capur dengan benda kezalimnya panggil. Kalau lawak imej mula zalim lah. Ini orang kata kena beringat, kena kemah diri masing-masing. Tambah lagi orang yang mendapat maksud hidayah ini, orang yang mendapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah, hatinya buka, lapang. Lapang dengan Islam. Itu nak lapang dengan Islam. Terbuka dengan Islam. Prom sejak yang merap dengan Islam. Hati yang luas. Dengan Islam ni, tak ada kuasa. Oh, kerana dia mau sesak ugamu. Dia buat ugamu. Anda. Kita sudah biasa sayang juga keluar. Kita ngaji bakok, ngaji itu, ngaji ini. Lalu kita buat makbah ni, kita tanya, oh, dia mau dua ugamu. Dua ugamu, tiga ugamu. Pokok kita naik atas kereta api, nak klik mari. Zaman dulu kita tak ada duit, nak naik nombor satu, nombor tiga, naik kereta api. Hapa cakap obat, maya atas kereta api tu. Padahal tahu, kerana kuat doa. Macam alhamdulillah. Kerana kuat doa. Sapa kereta api, ganggu orang. Okay. Tak ada tempat maya. Sapa masa maya, kena maya. Apa tu nak obat? Tunggu lalu. Dia makan nanti sah. Jadi benda ni dia tak boleh tawam nabah. Tetapi itu kata, hati terbuka, hati itu buka dada tu dengan Islam. Tu dia panggil apa? Dia panggil sudurahum lil Islam. Yasrah sudurahum buka. Yasrah tu mana buka. Kita kena hidup situ. Nak buat lagu mana hidup situ. Bukan sampai orang alim, orang tak alim. Orang alim, orang jadi tak tahu. Berlama. Tak tahu ada benda buka, ada, tak ada. Ada kala buka, kita nak bimbing tak. Orang ada ilmu, tapi dia tak buka. Pada Islam yang sebenar. Kecil nak ngajar orang, tapi jadi hidup metang. Tu. Orang yang dapat hidayah dari Tuhan, dia dapat hidayah, dia tahu bahawasanya Islam itu adalah benar. Apa yakin ke? Yakin ke? Dia kata sesenar itu kelilin. Orang itu tak boleh. Yakin kata Islam itu adalah benar. Dan kebaikan. Kemudian orang yang tersebut senang. Kebaikan adalah kata ni bahawa Islam itu adalah benar dan kebaikan. Kemudiannya orang-orang yang tersebut senang. Orang yang duduk dalam Islam itu senang. Serta gembira. Apabila pergi agama Islam ni. Senang gembira. Tak ada rasa susah hati. Rasa aku susah. Kau jadi orang Islam susah. Oh ni dah jadi budak-budak lobeh di tengok lain. Kalau gitu kena buat orang tersangkut dengan Islam. Sampai situ kena buat. Kalau ni ada yutasak nak buat orang beriman sungguh bukan atau mengasukkan Jepun tak saja ke pun. Lilikungi tiap umur tiap apa tu mari buat jadi sungguh. Oh Islam ni hak sungguh. Jangan buat main-main. Dia tahu bahawa Islam itu adalah benar dan kebaikan kemudian orang-orang yang duduk dalam Islam itu ialah gembira senang duduk atas segala kebaikan dalam Islam. Kita buat Islam ni mesti kuam suk mak lah. Karena nan ke kuam di. Kalau dia wasa kata bimbing-bimbing hati kita tak leh lah. Daripada surah ni surah Al-An'am ayat yang ke 125. Ya kita mik ni padu wei pada ayat Quran belaka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk tu, hidayah tu, nasaya Allah melapangkan dada, buka dada untuk terima Islam. Orang beriman ada kali tak terima ada. Tak perih dengan ajar Islam. Dia beriman. Kerana iman mok ngapak ya. Ada tumbek, ada tumbek, tumbek, ada tumbek. Sungguh kedau Allah alam lah. Malah tu ayah dia kata, dia ni masih duduk Islam kan nama apa yang Islam. Kalau ni dia tak tahu sungguh lah Islam. Ada. Ha, ni, ni dia. Allah menghendak seseorang itu akan memberikan kepadanya petunjuk. Maka nescaya Allah itu melapangkan, membukakan dadanya untuk menerima Islam. Menerima Islam ini, menerima ajaran Islam. Patuh pada hukum Islam. Taat kepada Allah. Tu, menerima Islam di situ. Dan barang siapa? وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Ingat malam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah nak menyesatkan dia, Allah tak saya madu, Allah tak saya ada hidayah nak menyesat, nasihat Allah menjadikan dadanya sepit. Sepit dadanya tak terbuka, masuk hati lah dadanya. Cicai merap lah. Benda cicai ni, hodoh bela cicai ni, wet lom dalam rumah tu. Dan wet lom masyarakat. Dia benda cicai budak. Dengan siapa tak? Kecek duk ngajar-ngajar-ngajar tu. Ngajar itu. Dengan orang tua duk ngaji, ngaji itu. Ni. Barang siapa dikandalkan Allah mesisakan. Nasihat Allah menyepitkan dada dia tak boleh terima. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Dayikan harajan. Ka'annama yas'adu fis sama'. Ni ayat Quran. Seupama dia tu nak naik ke langit. Soalan kata kan. Pasal dia tu itu nak susah. Susah apa? Harajan duk kada cemas, duk kada payah. Supaya nak mengikut Islam supaya nak mikir nak naik ke langit. Ini ibarat dia panggil. Upama. Oh, payah. Supaya tengah-tengah tu, supaya kata apa? Waktu mula payah sekali. Nak mikir nak terima Islam. Itu saya nak berita saya hidayat tu. Begitulah Allah menipukan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kazalika ja'ala. Kazalika yaj'alullahu rijsa. Alalladzina la yu'minun. Ayat-ayat. Tuhan nak uwi apa? Nak uwi hidayah. Tuhan buka rada, terima Islam. Dan Tuhan nak menyesal, Tuhan nyepik ke rada, tak saya mikir lah Islam. Apa kata masa payah pun nak naik ke langit. Dan begitu juga, Tuhan menjadikan orang, menipukan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Itulah, Tuhan menjadi seksa. Ayat satu ayat. Mudah-mudahan kita ni terima nuwak buka hidayah kita ni. Kita tengok atas nuwak lagu mana itu hidayah kita. Sebab ini kaya orang yang kena hidayah. Tapi nuwak lagu mana? Tapi kita Alhamdulillah kita mari sejik, mari apa semua. Waktu nak dengar ngajak ugama, waktu dengar sikit banyak. Bila dengar ugama tu waktu buka rada. Saat ini buka rada tu. Kalau itu kita mari pula bahas masalah rahmat amalan orang-orang yang duduk hari itu pula apabila tu hidup nak bui kada hidayah dah tu. Hidayah tahu dah sana bahas dah. Sang itu tanam mulia di jalan molek tu hidayah. Pasal nak mikir hak molek, pasal tak setingkat semaya, pasal nak dekoh, pasal banyaklah kita tengok dalam ayat ni. Amalan yang dapat mendatangkan rahmat dan mendatangkan hidayah atau amalan kita hari ini. Kalau kita masuk, kalau hari kita duduk lah hidayah ni, kena duduk pakai perangai lagu mana. Ingat malam. Sama pertama, doa. Doa kita tu kalau kita tangcai sungguh betul-betul kita doa tu dalam sandung atau hati kita serah dah pada Allah. Tapi jangan doa betul lacak mulut pro isi tak tahu. Begitu kita baca doa Allah menjadikan kami faizin al-aidun najin ya Allah menjadikan kami orang yang berjaya. Fa alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yudafi nakama yukal madirahu. Atau puji tu. Allahumma apa ni ikhtim lana bi husnul khatimah, ya Allah akikan kita ni dengan jalan yang molek. Jadi kita orang bertaubat, jadi kita orang timur hidayah. Tapi di sini sepotong ayat daripada Suratul Al-Kahfi tu hai contoh doa. Pergi tengok dalam buku kitab, buku Quran, Surah Al-Kahfi ayat 10. Doa lagu mana? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami. Di rahmat tu benda molek-molek, benda molek. Tapi kata tadi, orang boleh rahmat tu kebaikan. Orang ada hidayah dapat rahmat. Ha ni, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Hei Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi kamu, dari sisimu, min ladunka, daripada engkau ya Allah. Wahai lana, dan mensempurnakan petunjuk. Wahai lana min amrina rasada, memberikan petunjuk, sempurnakan petunjuk yang lurus, yang betul bagi kami dalam urusan kami, kerja kami ni. Minta saya tunjuk sama. Apa kerja kami? Amba nak neka. Ada antaranya saya nak neka. Minta lah kerja kami tu duduk jalan molek. Bukan jalan mana? Mungkin lah. Kaya sudah. Tipu ke apa tak apa. Haa ni. Nggak molek. Ya, amba nak jadi nakkan mereka. Tak boleh sudah. Boleh suah tak apa. Enggak boleh. Enggak. Tapi tengah remo tak sekecek ada suah ni takut nyatuh remo. Kalau benda remo duk buat doa. Tapi kecek ni kena kecek masalah. Wihidayat ni adalah lagu ni. Wahai lana min amrina, dan sempurnakanlah petunjuk. Petunjuk yang ada sepenuh. Yang lurus, yang betul-betul. Bagi kami. Dalam urusan kami, kerja kami. Kalau kita ngajar, Tuhan tunjuk yang ngajar. Malah. Jangan jadi takabur. Jangan jadi lebih sore. Ha? Jangan itu yang kaya. Jangan jadi dengan kaya, jadi hebat takabur. Kalau jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin yang zolim, pemimpin yang duduk kejahatan. Oh ni, ayat ni ni. Wahai lana min amrina rasada ni. Dia balik ke air eh. Ayat itu, itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ha, kita amal ni. Ha, tu panggil kerana amalan orang boleh hidayat no lagu ni. Lepas tu yang kedua pula dah. Kita kena takwa pada Allah lah. Takwa pada Allah ni hati kita ni apabila tanda kita dapat hidayat ni, nak buat apa-apa tu hitung hukum Tuhan. Paling kau ni tak ada, tak ada buat tak apa. Ha tu. Kalau Allah Subhanahu wa taala ayat Al-A'raf ayat yang 50 ni. Wala tufsidu fil ardi ba'da islah ba'da islaha ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Tidak usah kamu kami. Panggil for wife room buat apa duduk kali kita belakang. Mari, kita mari. Duit hanya, kita rakyat kaya. Lepas itu, dia pakai kapal. Orang yang buat usaha kata kamu ini, ada kuasa dia beri, ada kapal dia, buat benda jahat-jahat. Dan antara usaha kaya itu, orang jual debu ni usaha kaya. Ha, ni. Walah tu sidu fila, jangan kamu usaha tak lakukan bumi. Saya kata, ba'da islah ba'islahiha. Ha, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya, wad'u khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya. Pada Nabi berdoa dengan rasa takut. Berdoa dengan Nabi itu, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma yudafi kama yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani, allahumma inna as'aluka salamata fid din, ya Allah. Saya minta pada engkau sepenuhkan agama salamat al-fiddin wa ziyadat al-fil-ilmin dan tambahkan ilmu. Salamat al-fiddin wa ziyadat al-fil-ilmin tambahkan ilmu kita. Ha. Dalam doa-doa kita. Dan tambah kita takut, takwa pada Allah. Jadi wad'u khaufan wa tama'a. Doa tu serta takut dan tamak harap. Bukan kita takut tak cakap doa lah. Saya tak away dekat aku ni. Tak. Kena harap. Ha. Tidak akan diterima. Ha. Dan harap akan dikabulkan. Jadi kita takut. Bimbe-bimbe. Tuhan nak terima dekat aku ni. Kena buat lagu mana lagi. Kena lebih dekat ni lagi. Tak bangun dah semaya hajat dah, semaya sunat dah, semaya kapat dah, saya nak terima dah pergi. Kita tak takabur dengan doa kita kerana kemah dengan tu. Ini, khaufan wa tama'an. Tama'an ni harap. Harap tu yang kubur. Kubur tu terima doa kita. Ha. Saat ni takut, bimbe-bimbe, takut saya tak terima. Tapi kena tomok lagi. Pasal kata harap tu saya terima, kita buat sudah. Ha. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Tuhan itu adalah baik. Dekat dengan baik. Baik ini bahan banyak. Muhsin. Jadi ihsan kita dengan Tuhan. Iaitu amal ibadat kita khusus dengan Tuhan. Betul-betul mengadap Tuhan. Ihsan di antara kita dengan Allah. Lepas itu ihsan dengan kita dengan manusia. Kita tak nak terkabur, tidak samau, tidak nelek, tak nak kapur, tidak nyanyi pada manusia. Itu masuk muhsinin. Kita kata, doa-doa dengan Tuhan semata dengan Nabi ni rumah tu ikut dia nak tadi ke mana. Dia manusia ke? Tengok. Atau pengajirat, tepi tangga, tepi itu ikut balah kita. Tak masuk muhsinin tu. Tak masuk dalam kaedah muhsinin tu. Ngajirat, balah. Ha? Dengan budak-budak kita apa ini tak kasih saya dengan anak yatim tak kasih saya dengan orang sekin jadi hina tak ada mesinin. Habis itulah rahmat Allah ni orang yang jangan buat usah tak muka bami dan berdoa kepada Allah dengan bimbel aku Allah tak terima tapi kena tomok kena harap kata Allah terima dan juga dengan rahmat Allah tu nak mari pada kita buat baik. Ini ayat banyak lah ayat. Nabi kita makan duduk di hati kita. Kata makan boleh kata nak ingat dia mengajar dia apa tu satu bahagian. Tapi boleh duduk hati kita nak pakar ni. Ha, jadi tu lah. Ha, yang kedua pula. Orang nak jadi hidayat dah ada semua lah diri ni. Kalau ni cakap amalan ni amalan. Tadi dia ajak hidayat. Amalan kita nak ganu berdekatkan hidayat. Ha, klik pagi tu. Kalau ada tasbih ke kalau tak ada baca tasbih baca ayat zikir astagfirullah lazim astagfirullah lazim Allah akbar Allah akbar Allah akbar apa sabik tu yang kata lagu mana ha zikir ni dan doa tu ada kita empat banyak ke zikir-zikir doa dan doa pada atas ni bagaimana kalau Allah Subhanahu taala Suratul Ahzab ayat yang 41 42 ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Ni. Tasbuk nama Tuhan kamu. Ingat Tuhan, sebut nama Tuhan. Okay, kalau kita boleh amah ni lebih pada apa-apa. Bukan nak tewas dengan pihak-pihak dak. Nak tewas nama satu dan motor ni pesok tewas sok. Dak. Tapi masalah kita nak belama nak tomok benda pada Allah Subhanahu taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurul ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman ha berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Allah akbar Allah akbar Allah akbar atau subhanallah subhanallah tu. Ha sebanyak-banyaknya. Kita hajar pak ayah kita bawa ke rumah zikir sikit. Hajar boleh hajar orang anak kita dengar tu. Abah tu apa ni? Ayah tu apa ni? Oh, masuk rumah. Oh, ayah umur dulu. Masuk rumah. Oh, kuat zikir. Kakak didik anak kita tu dengan perbuatan kita. Tak nak tanya kata, hey, mau maja lagi? Minyak tak sini. Maja lagi? Tak ayah kata. Tak. Karena Pak Ipangga kita tu bergen orang ramah royak tani masalah hidayah tu. Jadi terbiah anak kita tu masuk dulu dah. Tak nak itu dah, dah tak nak balas, tak nak apa dah. Lepas tu, wasabahu bukratan wa asila. Wasabihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah. Tasbih apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagi ni petai. Ni ayat kerana ayat kerana. Kerana berkekala kita duduk oleh hidayah Allah tu, rahmat Allah tu, kita kena selalu sebut Allah dalam rumah, tempat mana-mana, dan juga selalu tasbih. Ha, jadi kita malam ni, kita pakai peki diri kita. Semua, saya sendiri pun. Membanyak tasbih. Ha, kalau kita tak biasa bangun, maya tahajud bangun. Apa dah tu? Maya tahajud tak bangun, maya tahajud makai, minat air molek. Jangan masuk sampai kecing-kecing, tidur kelek. Dan ni umur pun tua dah, kecing banyak. Kecing-kecing tidur kelek. Maya tahajud boleh. Dua ke apa ke, lapis ke apa ikut. Lepas tu sebab. Ni. Kita panggil Pak Patibak lalu dah. Tanya kata, boleh berpertibat tak ni kita ni? Boleh. Sabi ya ayuhallatina amanuzkurullah zikran kasirahi orang berime berzikirlah, sebutlah nama Allah, zikir dengan banyak-banyaknya. Kita rebut kita dengan bukan rebut dengan orang itu orang ini tak, rebut kita nak pergi kepada Allah. Wasabihu bukratan wa asila. Wasabihu bukratan wa asila. Dan tasbihlah, tasbih subhanallah lah kepadanya di waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya di sini berpanjangnya. Pagi petang berpanjangnya. Ha, malam-malam apa ikut kan? Ha, ni apa yang kata. Dan juga orang sebut nama Tuhan dalam umur lagi apa semua duduk sekali semua tu hati tenang. Pahit tak pangguh. Pahit tak wasah nelah. Kerana dia yakin. Yakin dah tu gapa saya takdir tak kita tu alhamdulillah. Ha. Saya takdir pun dah tak kita tu alhamdulillah. Ha. Alladzina amanu wa tatma'in. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ha ni. Artinya orang-orang yang berimeh dan hati mereka menjadi tenih, tentera, tenih. Mana orang panggil sengup, riap-riap, tenih-tenih. Ha. Hati tenih dengan apa? Dengan sebut nama Tuhan. Dengan mengingati Allah, ingat pada Allah, hati tenih. Alhamdulillah, kita tahu tahun ini. Alhamdulillah, kita kuasa lagi kita boleh ngaji. Saya pun alhamdulillah, lagi sedikit banyak lagi. Syukur pada Allah. Ini kita malah duduk dengar sikit banyak ni. Alhamdulillah. Mengingati Allah. Ingatlah. Hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenang, tenteram. Bahasa Melayu kata tenteram. Hati sengup. Hati kita duduk senang, hati sengup. Sebab kita sebut nama saya semua. Ini Pak Air Perangat, okay apa? Orang yang selalu dapat hidayah pada Allah. Bahasa nak doa itu. Ha. Kita boleh kenal diri kita sendiri. Tahu diri kita sendiri. Orang yang tak boleh tahu sebab kita tahu kita sendiri. Tahu mana dalai toho. Tebal nipih email kita. Dan apa hidayah ada pada kita. Kalau kita duduk baca pahamai saat ini. Tanah hidayah itu penuh ada pada kita. Orang yang selalu buat apa kebaikan. Kalau ada hidayah dalam diri dia deh, rahmat dari diri dia tu, sedekah. Macam mana sedekah? Tapi buat kita alhamdulillah. Dua jamung sini, dua uji sikit sore apa. Sudah antara kebaikan tu. Ha? Ha. Sedekah dengan ikhlas hati. Sebab Nabi kata sedekah-sedekah tu besarnya. Itu fadilah dia, kelebihan dia. Ini di antara orang yang dapat hidayah pada Allah. berasa hatinya tak berasa kupik, tak berasa nak sepik hati dalam masalah perbelanjaan. Habis tu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'u nara. Kama yudfi'un nara. Ha. As-sadaqatu bermula sedekah itu tudfi'ul khataya, menghapuskan dosa. Ni. Dekah tu apa dosa nah? Ha, hapuskan salah eh? Seperti air memadamkan api. Kama yudfi'ul ma'u nara. Tahu noyak. Noyak kata winapok doa tu ambil api mai dia mai cuah, mampus dah api. Hapuskan dosa ni dengan sedekah cepat tu. Boleh teroyak sama cadel 20 kot, 40 kot, pecah lah ni. Apa? Orang nak tangan nak, weh 20 kot. Tak ada apa-apa dengan 20 kot. Biar hati kita duduk situ sama. Ha, dia jadi berasa hati kita tu, berasa nak murah hati, nak sedekah. Habis ni sedekah tu, ialah memadaikan, menghapuskan dosa, kesalahan kita tu, sebagaimana memadai api, air memadaikan api. Ha tu. Ha, ini adalah yang dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa harta. Bukan buta duit saja, bukan harta saja sedekah-sedekah tu. Tetapi juga dalam bentuk senyum. Nabi kata senyum tu sedekah dah. Tidak senyum. Jumpa orang-orang tu mai sang satu rukun eh. Tak ada bank, tak ada nelai, tak ada bekan, tak ada apa-apa. Orang itu duduk beriap-riap tu. Itu sedekah dah. Tapi kata, imtisa muka amami asdiqa ika sedekotun. Bermula kamu senyum di antara kawan-kawan, di antara orang yang bersama kamu tu, di ibarat satu sedekah, satu berita. Habis itu Islam ni nurak jadi orang tepi kita tu senang duduk dengan kita. Sebab nafsu manusia tu yang nuwi lebih dia, yang nuwi nelai dia, yang apa duk dia sorry. Tapi kita ada Islam tu, ha tu. Habis tu Islam mari nak tekel tu. Ha. Jadi sekadar senyum atau buih pada sesama senyum sebagaimana batu wer pun buih kepada sesama buih sama manusia dan kebaikan halu-halu lain-lain lagi. Ha. Rahmat Allah akan turun kepada mereka yang luluh membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan dunia. Kita sedekah orang nak ikhlas tak ikhlas tu ialah jangan harap dia mau nak balas dunia. Dekah 20 kok kita nak widai mu tu pakai kena kita widai mu tu kita. Apa orang nak kan mengas dekah. Itu dia yang tu hal ada. Dekah ingat tak nak tolong rasa kan boleh pala. Tapi kerana dia nak beli kanan tu dia sedekah boleh tak dia, sebab dia surah, dia surah ni masa tu pakai cok ya. Masa dah uwi belum nak boleh raya tu dia boleh pala. Dia hati yang niat oleh orang nak kan mengas dia ada duit misalnya temu orang susah uwi 1,000 uwi 2,000 ataupun orang ada jalan dengan dia dia boleh duit. Ha, tak ada masa dia surah. Ha. Ha tu. Orang ada duit ni boleh sedekah dengan duit. Orang ada ilmu boleh sedekah dengan ilmu. Orang ada paifang dengan molek, sedekah dengan paifang dengan molek. Semua tu sedekah bukan kerana duit saja tak. Pada kata sana, senyum tu adalah sedekah. Ha. Yang keempat pula, menjaga solat dan ibadat-ibadat wajib itu orang yang ada lahir ayat ni Tuhan selalu buat video tu berasa tak tinggal benda fardu. Kalau berasa main-main benda fardu tu adalah dia tu adalah hidayah tak ada. Solat dia taruhnya semayah. Ha? Benda dalam hak baiknya benda fardu-fardu dia kena buat. Dia kena buat. Kalau berasa main-main tu ialah hati benar lah. Ha, dalam masa tu sebab atau orang ni ini satu ayat kata satu Maryam ayat 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat adaa'us salata wattaba'u syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah setelah mereka setelah satu kaum setelah mereka ramai lepas pada dia tu, datang orang baru tu melalaikan semayang. Orang lain pula mai buat melalai semayang, dia lalai. Lupa-lupa ke semayang. Patah heran dengan semayang. Ha? Dan ha? Memperturukkan hawa nafsu. Orang tak hawa tinggal semayang ni nak turun nafsu banyak. Apa itu nak kemah iman kita ni benda-benda fardu janganlah. Ha, jadi sungguh lah. Ha. Menurunkan hawa nafsu, ni ayat kata. Maka mereka itu akan menemui apa kesesatan. Hak ni tu saya tak boleh hidayah. Kalulah melalaikan semaya, dia selalu nak turun nafsu, pamsu, kau tuan eh. Buat tak maya tu, kau tak pamsu. Ha, ni tu. Habis Bilal lah. Bilal tu tak Bilal. Bilal masa Nabi tu, Bilal bin Rabah. Dia jadi hamba ke. Rewak nyayang dia. Kata mu kalau turut Muhammad, mu kena nyayang, kena seksa. Ingat dia. Tengah hari jemur panah. Malah bawa lasik. Tengah jemur panah tu. Allah. Noyak dia ni adalah nok kepada Islam. Kau sampai jauh kena jemur panah. Jauh kena bawa nasi. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Dia kata. Hati Allahu Ahad. Allahu Ahad. Orang yang bawa dia tu buat debeh-debeh je. Buat api pekat-pekat naik pun saja. Itu mudah-mudah. Ha ni nak ya. Kau lapis-lapis manager apa kalau kerja perisak. Kau bawa Bilal tu. Ya lapis hamba. Mari tekan lah mana. Tak lucu. Akhir-akhir. Kena orang tebuh begini. Ujadim. Atau ahli surga tu. Oh ya. Ha. Tak lucu. Allah Ahad. Allah. Allah satu. Allah satu. Allah satu. Puan-puan dah duduk. Dari itu dia. Wanah-wanah dia kata. Ya mu Bilal. Mu nubi senih mu. Mu jangan turut Muhammad. Mu turut kami ni. Kau semua beralah, kau semua kapal, tu tengok Muhammad tu, nak menyesak orang je kata. Dia Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Belah lah kena tengok panah. Belah pun malah kena bawa. Tak boleh makan. Tu panggil hati duduk dengar Islam tu.

Ini bukan sini saja, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Gapo, semua Pak kita. Oh, mudah-mudah kita baca tengok supo jadi selera, jadi Gapo. Jauh dengan semua duduk Gapo. Mereka cara nak backingnya, backing dengan agama, kita terbiah. Tidak terbiah. Mereka didik dah lalu. Tekel jadi dada yang buka masuk Islam dalam itu. Ibaratnya. Ya bukan benda-benda ni, ya bukan masuk mudah-mudah. Sebab itulah boleh jaga semayang ni dengan khusyuk lagi dan tepat waktu, tidak tepat waktu. Bukan kata, maya tahu, maya juga, tapi maya habis waktu. Nanti qadha, mudah-mudah. Ambil bilal buat itu. Jam mati. Buku orang lari, buku orang amat badak ni jam mati. Ha? Tapi bukan dia mahu tekan. Kenapa kita diri lawan nafsu tak boleh? Tak ada masalah kita tekan. Mau jangan maya-maya tak ada. Tapi nafsu kita tu nak seni, nak sedap. Nak lawan tak boleh. Lawan nafsu tak boleh. Ha. Kalau ni panggil, jagalah solat, semaya solat dia. Ha? Dengan khusyuk, dia tepat pada waktu, itu tanda cinta kepada Allah. Tanda tahu hidayah. Selain pada itu, menjalankan ibadat-ibadat wajib, ialah mana wajib, potong-potong, potong zakat. Zakat kena keluar, poso kena poso, ada duit kena buat haji. Itu berapa-apa itu dah. Suti puasa Ramadan dan zakat juga menjadi bentuk ketaatan yang mendatangkan rahmat. Itulah tanawi hidayah, tanawi rahmat. Kasmaya pun tahu apa lekat apa itu ini. Itu susah. Nak mari heret dengan selalu, dengan besar tak boleh. Tapi itu kau. Itu kau jadi, jangan jadi buluh ni pandai kena itu. Berbuat baik kepada sesama manusia pula. Di antara kita ni duduk dulu hidayah Tuhan ni. Kebaikan dengan Tuhan ni. Allah rahmat nak dapat pada Tuhan tu. Berasa nak baik sama manusia. Kalau hati kita berasa dutuk orang tu, dutuk orang ni aku lebih ke apa tu. Kurang, aku kurang. Sapu, sapu, sapu, sapu, sapu. Kau tu yang ada Pak Ifan dengan orang. Pasal orang tak melihat kita, nak orang melihat kita. Sapu ikut dia, dia mau melihat, tak melihat. Ha, ajar diri panggil. Habis itulah berbaik sesama manusia lagi mana. Mengikut sebeda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhumun linnas. Ha. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang itu tepi umur susah, tak ada hirah. Masing-masing duduk, tak tegur pun. Tengok orang susah tepi rumah dia. Kita katalah, tapi kalau duduk di pari kaya tu, tak ada pun duduk di ni, tak ada. Duduk di kapur-kapur, di lorong-lorong apa ni. Budak susah, budak apa. Kita duduk di kena tengok. Semolek-moleknya tengok orang susah di apa tu, ada zakat di kapur bui dia pun. Hani khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang beri manfaat mi perajut ka manut kon en. Orang duk leh hidayah belaka ni. Jadi saudara aku semua, hey, kita ingatlah peribadi yang bermanfaat adalah salah satu pakai perangai. Yang mesti kena ada bagi orang mukmin. Kalau orang nampak demo tu, kena buat ada Pak Air Perangan ni. Dari hajar manusia ni, hand ketua. Hand ketua untuk nak jaga diri kita, takut jatuh. Kejahatan kau jatuh susah, itu tak apa. Tapi hand ketua tak sepadu orang lain, sepadu kapal langsung. Itu tak ada. Dia panggil rahmat, tak ada. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Lepas tu saya bagi ayat lagi betul berpedah. Kita kata qala Allah Subhanahu taala inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu sekalian berbuat baik. Buat baik sama manusia, sesungguhnya kamu sekaliannya berbuat baik pada diri kamu sendiri. Kita buat baik orang itu adalah buat baik kita dah. Sebab akhirat tu Tuhan nak bui.
Nak pergi ganjar ke? Nak pergi